26 pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan sedang. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan sedang. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dengan suhu udara 13 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara 37 hingga 100%, angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 31 km per jam. Setelah aku kasih informasi cuaca, aku beralih ke informasi lalu lintas ya, teman Pro 2 terpantau di wilayah Bundaran Waru Surabaya ini lalu lintasnya padat ya teman Pro 2. Hati-hati yang melintasi wilayah Bundaran Waru. Lalu di Rungkut Madya Surabaya ini juga lalu lintas padat dengan kecepatan rata-ratanya 17 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Kita bergeser lagi di wilayah Prabu Siliwangi Surabaya ini juga terpantau padat. Lalu ada di wilayah Panjang Jiwo Surabaya. Bergeser lagi di Jalan Raya Wonokromo Surabaya dengan kecepatan rata-ratanya 9 km per jam dengan waktu 5 menit ya waktu tempuh. Lalu ada di daerah Mer ya, Dr. Insinyur Haji Soekarno Surabaya ini juga terpantau padat teman Pro 2. Bagi kamu yang berada di jalan dan ingin kasih informasi seputar lalu lintas, boleh banget langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0819080952. Kita tungguin informasi dari kamu semuanya, teman Pro 2.

Ngobrole Arek Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

0: How to stop.
1: Teman berdua masih di Sepadan barengan sama aku Rianita ya, tentunya masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya aku punya informasi kali ini datang dari Mojokerto. Ada apa nih di sana ya? Ternyata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari itu mendorong pelaku UMKM, khususnya perempuan ya, untuk terus meningkatkan kapasitas usaha dan berani naik kelas. Keren banget. Hal itu disampaikan Ning Ita saat hadir secara virtual nih dalam kegiatan pengembangan kapasitas usaha PKU Akbar bertema Perempuan Berdaya UMKM Cerdas Keuangan Kuat Nasabah Siap Naik Kelas. Keren banget ya temanya. Ini di Astoria Convention Hall ya kegiatannya, dan juga digelar oleh PT Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Mojokerto yang diikuti para nasabah juga, khususnya perempuan pelaku usaha. Ning Ita sapan akrabnya itu pun juga bilang Pemkot Mojokerto itu berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM, terutama UMKM perempuan. Menurutnya kenapa sih? Karena memang pengembangan UMKM itu jadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dan menurutnya juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadi modal penting nih agar usaha dapat terus berkembang. Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini juga mengingatkan pelaku UMKM agar melakukan pengelolaan keuangan secara disiplin, salah satunya dengan memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Wali Kota perempuan pertama di Mojokerto ini pun juga meminta kualitas produk tetap dijaga dan pemasaran terus diperluas, baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan berbagai platform digital.

Ayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu nggak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu nggak teliti atau nggak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
3: Flashback. Ini saatnya flashback ya. Udah jam 7:30 pagi, teman Pro 2. Dan tentunya kamu pasti penasaran, 9 Oktober ini diperingati hari apa aja sih ya. Memang sejumlah peringatan penting itu dirayakan di berbagai belahan dunia setiap harinya. Dan tentunya ya sedikitnya itu terdapat 4 perayaan penting di tanggal ini. Dan 2 di antaranya merupakan peringatan internasional, yakni apa, hayo, Hari Pos Sedunia dan juga Hari Telur Sedunia. Sementara 2 lainnya merupakan peringatan nasional yang masing-masing diperingati di Korea Selatan dan Uganda. Oke, langsung aja ya, kita bahas lebih dalam lagi nih tentang Hari Pos Sedunia. Ini memang diperingati setiap 9 Oktober ya, yang merupakan bentuk apresiasi terhadap peran layanan pos dalam menghubungkan masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam catatan sejarah juga, layanan pos itu telah ada sejak zaman kuno. Masyarakat Mesir kuno itu diperkirakan telah mengenal sistem pengiriman pesan sekitar 2500 sebelum Masehi. Dan layanan pos resmi tertua sendiri tercatat di Iran sekitar 550 sebelum Masehi, teman Pro 2. Lama banget ya ini ya. Selanjutnya di Hari Telur Sedunia. Hari Telur ini memang bertepatan tanggal 9 Oktober ya. Hari unik itu menjadi momentum untuk menyoroti manfaat dan peran telur sebagai sumber pangan bagi masyarakat dunia. Telur itu merupakan salah satu bahan makanan yang tinggi protein dan harganya relatif terjangkau. Bahan pangan itu juga dapat diolah jadi berbagai jenis hidangan yang enak dan menyenangkan, teman Pro 2. Ini cocok banget buat kamu sarapan di pagi ini. Aku pun juga sarapannya telur rebus, teman Pro 2 ya. Sehat banget nih aku. Lalu selanjutnya adalah Hari Hangul di Korea Selatan. Perayaan ini bertujuan untuk mengenang lahirnya alfabet Korea. Peringatan ini juga berkaitan dengan Raja Sejong yang memperkenalkan Hangul pada tahun 1446 sebelum ada Hangul ini, masyarakat Korea itu menulis menggunakan aksara Cina. Dan bagi masyarakat Korea Selatan, sistem itu dinilai sulit. Tingkat kesulitannya itu membuat kemampuan membaca dan menulis lebih banyak dimiliki kalangan berpendidikan. Nah, untuk mengatasi kondisi itu, Raja Sejong menciptakan sistem tulisan yang lebih mudah dipelajari. Akhirnya lahirlah Hangul yang membuat masyarakat Korea dari berbagai lapisan dapat membaca dan menulis, teman bro dua gitu. Dan tentunya yang terakhir adalah Hari Kemerdekaan Uganda. Selain di Korea Selatan, 9 Oktober juga jadi hari penting bagi masyarakat Uganda nih. Dan pada tanggal itu, mereka tuh memperingati Hari Kemerdekaan Uganda untuk mengenang berakhirnya pemerintahan Inggris. Uganda ini resmi jadi negara berdaulat nih pada 9 Oktober tahun 1962. Sebelum meraih kemerdekaannya, Uganda merupakan protektorat Inggris ya, yang terdiri atas sejumlah kerajaan dan wilayah. Inggris pun mulai memperluas pengaruhnya di kawasan itu sejak akhir abad ke-19 setelah Perang Dunia II. Masyarakat setempat juga mulai berjuang mendirikan pemerintahannya sendiri. Gitu teman pro 2, 4 informasinya tentang flashback di tanggal 9 Oktober. Tentunya sudah banyak insight baru yang kamu dapat ya dari flashback kali ini teman pro 2. Semoga menambah wawasan buat teman-teman pro 2.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya

0: aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
1: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
0: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
1: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM.

Lagu dengan judulnya Bila nih dari The Titans ya, teman produa spesial sudah aku puter buat kamu teman produa. Dan tentunya seperti biasa di sela-sela lagu enak ya, aku juga punya informasi terup to date nih. Kali ini datang dari Malang teman produa, gak jauh-jauh kok dari kota Surabaya ya. Sebanyak 35 ribu liter air bersih disalurkan Polres Malang kepada warga yang terdampak kemarau panjang di Kabupaten Malang. Bantuan itu diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Sumber Manjing Wetan nih dan Kecamatan Kalipare yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Di Sumber Manjing Wetan, bantuan disalurkan selama 2 hari hingga Kamis tanggal 8 Oktober tahun ini ya. Jadi kemarin teman perdua dengan total 15 ribu liter air bersih. Masing-masing titik ini mendapat pasokan 5 ribu liter nih untuk memenuhi kebutuhan warga. Bantuan menyasar 2 titik di Dusun Sumberbende, Desa Argotirto, yakni RT21 dan RT24. Satu titik lainnya berada di Dusun Kerajaan Desa Sumber Agung ya, yang melayani kebutuhan warga RT10 dan RT12. Air yang dikirim kemudian ditampung dalam tandon untuk digunakan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses distribusi pun juga dilakukan bersama personel Polsek Sumber Manjing Wetan nih, pemerintah desa dan masyarakat. Dan sementara itu sebelumnya Rabu tanggal 7 Oktober ini Polres Malang juga menyalurkan 20 ribu liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di Kecamatan Kalipare. Bantuan itu diberikan kepada warga Dusun Banduarjo dan Dusun Pondok Kobong nih, Desa Sumber Petung. Dan di Kalipare, air bersih itu disalurkan bersama BPBD Kabupaten Malang ke sejumlah tandon warga di beberapa RT. Pasokan air juga diberikan untuk memenuhi kebutuhan di SMPN 2 Kalipare gitu teman produa. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi untuk kasih tahu kamu ya, halu ini bakal siapa nih judulnya yang bakal diputerin dari musisi Agnes Mo. Kamu langsung aja vote ya teman produa, masih ada waktu sampai jam 8 karena voting terbanyak 3 judul lagu itu, mana yang terbanyak votingnya bakal aku puterin jam 8 pagi nanti. Aku ulang lagi ya teman produa, musisinya ada dari Agnes Mo, ada 3 judul yang bisa kamu pilih nih. Yang pertama Party in Bali, yang kedua Get Loose, dan yang ketiga Walk. Jadi tinggal pilih aja dari 3 lagu itu mana yang paling kamu suka, dan voting terbanyak bakal aku putar jam 8 pagi nanti.

model lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Teman Pro 2, enggak kerasa udah jam 8 pagi nih. Ini saatnya aku puterin lagu di halu ya dari musisi Agnes Mo. Kira-kira kamu pilih lagu yang mana? Ada 3 judul lagu yang sudah aku spill ya, sudah aku kasih ke kamu sama Pro 2. Yang pertama Party in Bali, yang kedua Get Loose, dan yang ketiga Walk. Dan ternyata pemenangnya adalah Party in Bali. Ajeb-ajeb nih ya, party kita di Bali nih barengan Agnes Mo ya. Langsung aja deh aku puterin buat kamu semuanya, karena ini voting terbanyak ya dari musisi Agnes Mo. Langsung aja kita dengerin dengan penuh sukacita teman Pro 2. Ini dia Agnes Mo, Party in Bali.

aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mudah berpindah dari Gilang Nusa teman Produa. Udah aku putar buat kamu. Dan tentunya ini sudah masuk ke ngopak ya, ngobrol pagi. Dan tentunya aku open topic dong teman Produa. Kamu pasti penasaran topik apa sih yang bakal aku kasih. Topiknya itu tentang baru bangun tidur udah capek. Apa sih yang sebenarnya bikin lelah? Apakah kamu pernah mengalami hal seperti ini juga, teman Produa? Kasih tahu, langsung aja gabungan ya ke WhatsApp-nya Produa FM di 0819080952 atau bisa melalui Instagram di @produa_rrisby. Aku udah bikin question box di situ, kamu langsung tulis aja alasan kenapa kamu kalau bangun tidur udah capek. Nih, apa yang sebenarnya terjadi pada diri kamu, teman Produa? Kasih tahu, spill ya. Karena bagi kamu yang gabungan di cerita kali ini ya, di ngopak ngobrol pagi, bakal aku kasih bonus lagu. Jadi kamu juga tinggal ketik aja lagu favorit kamu apa, bakal aku puterin dong. Tenang aja, pokoknya kamu harus gabungan di topik kali ini. Karena memang ya, topik ini tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Kayak rasa lelah saat baru bangun tidur itu seringkali terjadi ya, karena mungkin inersia tidur atau seperti transisi otak yang belum sepenuhnya sadar gitu. Jadi masih setengah sadar setengah belum gitu ya. Atau justru kualitas tidur yang buruk meskipun durasinya udah cukup. Nah, ini juga bisa terjadi nih. Nah, langsung aja nih, kalau kamu pernah punya pengalaman yang seperti ini juga, kasih tahu aku dong, cerita-cerita yang banyak ya. Karena tentunya ngopak ini bakal sampai jam 10 pagi nanti, teman Produa masih banyak waktunya ya. Jadi langsung aja gabungan sekarang juga.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Run yang judulnya Datang Juga. Dan tentunya aku Rianita bakal akan selalu datang dan muncul ya di ruang dengar kamu sampai jam 10 pagi nanti, teman Pro 2. Masih di topik ngopa kali ini ya, tentang baru bangun tidur udah capek. Apa sih sebenarnya bikin lelah? Sebenarnya ada penyebab-penyebab utama badan capek saat bangun tidur. Ada inersia tidur atau sleep inertia nih. Kondisi saat otak masih fase transisi ya, dari tidur ke bangun. Jadi berlangsung 15-60 menit gitu. Sering dipicu karena mendadak bangun dari tidur yang terlalu nyenyak atau terpaksa bangun oleh alarm yang terlalu awal. Ini kayaknya relate banget sama aku ya. Tadi pagi subuh-subuh ke alarmnya itu harus 10 kali jejer-jejer, teman Pro 2. Pokoknya datang ke kantor gak boleh sampai telat, harus bangun lebih awal. Nah itu prinsip hidup penyiar, teman Pro 2 ya. Gak boleh telat. Dan tentunya ada juga penyebab utama lainnya badan capek saat bangun tidur adalah gangguan tidur, seperti masalah seperti sleep apnea nih. Jadi kayak napas mungkin sempat berhenti berulang kali saat tidur sehingga asupan oksigen berkurang gitu. Atau mungkin insomnia ya, yang membuat tubuh gak benar-benar istirahat. Jadi kamu setelah begadang ya, terus kamu tidurnya baru sebentar, terus kamu harus dipaksa harus bangun lagi. Nah itu sudah akhirnya capek kamu bangun tidur itu ya, karena kurang tidur itu tadi. Karena kamu mungkin malamnya sudah begadang, tidurmu kurang cukup waktunya. Nah ini bisa juga jadi penyebab utama badan capek saat bangun tidur, teman Pro 2. Apakah kamu juga pernah mengalami hal seperti ini? Kasih tahu aku ya, langsung aja join di Ngopak ya, ngobrol pagi barengan sama aku Rianita. Kamu bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 FM di 0819080952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital.

0: ngambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Masih di Ngopak Ngobrol Pagi barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Tentunya membahas topik yang sama ya. Baru bangun tidur udah capek, apa yang sebenarnya bikin kamu lelah, teman Pro 2? Kalau ngomongin tentang kelelahan nih, ada juga yang sudah gabungan nih di WhatsApp-nya Pro 2 FM, ada dari Lara Purnamasari. Aku aja kak, kalau baru bangun tidur biasa udah merasa lelah. Mungkin karena terlalu banyak hal yang aku pikirin, terlalu banyak yang aku khawatirkan, sampai lupa kalau diriku sendiri juga butuh ketenangan. Memang salah satu faktornya mungkin yaitu hektik ya, gak tenang, ini juga jadi faktor kenapa kok baru bangun tidur udah ngerasa capek atau lelah ya, teman Pro 2. Jangan lupa juga harus banyak minum air putih, teman Pro 2, makan makanan yang bergizi, dan tentunya banyak makan sayur atau buah ya. Itu juga membantu metabolisme tubuh kamu, teman Pro 2. Lalu mungkin bisa jadi juga gaya hidup atau kebiasaan di malam hari. Kayak mungkin paparan sinar biru dari gawai ya, atau smartphone atau laptop. Ya, ini sebelum tidur yang menekan hormon melatonin atau hormon pengatur tidur nih juga bisa banget. Atau mungkin kamu di malam harinya konsumsi kafein atau alkohol yang terlalu malam yang merusak siklus tidurnya kamu. Ini juga bisa mengganggu kualitas tidur kamu, teman Pro 2. Lalu bisa juga dehidrasi ya, atau makan makanan berat terlalu dekat dengan waktu tidur. Nah, ini bisa juga, teman Pro 2, akhirnya mengganggu rasa apa ya, rasa tidur kamu gitu. Jadi bangun-bangun udah ngerasa capek aja padahal baru bangun tidur. Kalau kamu pernah ngalamin juga enggak dan kenapa alasannya, boleh spill, kamu langsung aja gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081 908 9952, bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital.

2022, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

Masih di Spandang, selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya masih membahas topik yang sama ya. Baru bangun tidur udah capek. Apa yang sebenarnya bikin lelah ya teman Pro 2? Apa ya alasannya teman Pro 2? Dan ternyata sudah banyak banget yang gabungan di topik aku kali ini. Ada dari Ken FM underscore. Kegiatannya, oke. Kegiatan kamu nih apa sih sampai kamu bangun tidur itu udah capek, Ken FM. Dia juga request lagunya Ken Riz yang Semesta. Terus ada Riva Amerwa. Sama semuanya, waduh, ini kurang signifikan nih. Semuanya itu apa ya? Alasannya apa nih ya? Capek dengan kehidupan semuanya bagaimana nih? Dia juga request lagu yang sama kayak Ken FM underscore. Lalu ada dari Kenko Archive. Kegiatan sebelumnya, wih, kamu emang kalau sebelum tidur kegiatan kamu apa, Kenko? Ini juga teman Pro 2 kurang signifikan nih kasih jawabannya, karena memang kayak masih ambigu nih jawabannya ya. Dan dia juga request lagu yang sama, oke. Lalu bergeser lagi, ada dari Sylvia Putri 184. Pikiran KU. Pikirannya ini kenapa lagi nih? Kebanyakan teman-teman Pro 2 itu kalau enggak pikirannya, kegiatannya yang membuat setelah tidur masih terasa lelah ya. Ini perlu perhatian khusus juga ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu harus kasih solusi supaya tidak jadi beban pikiran teman Pro 2 ya. Jangan jadi beban hidup ya. Berat badan aja sudah berat ya, jangan ditambah-tambahin lagi. Dia juga request lagu yang sama ya, Ken Riz yang judulnya Semesta. Oke, disiapin. Lalu ada Biru underscore langit 523. Isi pikiran Min ini sama juga kayak Sylvia Putri 184 ini ya. Dia tapi requestnya lagu beda nih, lagu punya Fajar Nur Salah Apa Aku. Oke deh, disiapin ya. Langsung aja aku puterin buat kamu teman-teman Pro 2 yang sudah gabungan di topik aku kali ini. Sesuai janji aku, bakal aku puter lagu yang sudah kamu request. Yang pertama ada dari Ken Riz, judulnya Semesta.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian, wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: steroid atau kekurangan vitamin seperti vitamin B itu juga membuat metabolisme dan suplai oksigen ke jaringan tubuh itu nggak maksimal ya. Akhirnya kamu baru bangun tidur pun udah capek teman pro 2. Nah ini kamu juga harus perlu pemeriksaan lebih lanjut nih ya. Bisa juga karena stres, beban pikiran, kegiatan yang dilalui sebelum tidur malamnya. Nah ini juga mempengaruhi banget nih. Jadi pikiran yang terlalu aktif atau burnout ini membuat otot tetap tegang ya, dan otak itu nggak rileks meski mata terpejam, teman pro 2. Gimana tuh? Apakah kamu juga mengalami hal seperti ini, teman pro 2? Gimana sih cara mengatasinya agar seger buger gitu ya saat bangun tidur? Nah, yang kamu harus perbaiki itu sleep hygiene-nya. Jadi kayak matikan gawai atau smartphone atau laptop kamu 1-2 jam sebelum tidur, dan buat kamar tidur itu sejuk, teman pro 2, sekitar mungkin 16-19 derajat Celcius ya, serta gelap ya. Nah ini fleksibel ya, mungkin teman-teman pro 2 ada yang suka tidurnya itu nggak terlalu gelap, jadi mungkin pilih lampu yang redup ya, teman pro 2, yang nggak terlalu terang. Ini juga membuat kualitas tidur kamu jadi lebih baik. Terus jangan lupa jaga konsistensi. Tidur dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, bahkan saat akhir pekan. Nah, kalau konsistensi gini malah justru tubuh kamu tuh merekam tersendiri loh, teman pro 2. Akhirnya kamu punya kualitas tidur yang baik. Nah, tentunya juga harus cukupi cairan, karena tubuh kamu itu sebagian besar ya cairan ya, apalagi minumnya itu yang natural aja lah ya, jangan yang kemasan ya. Aduh, itu bahaya juga ya kalau minuman-minuman kemasan ya. Minumlah air putih, teman pro 2, sebelum tidur, dan segelas lagi setelah bangun untuk mengatasi dehidrasi ringan. Ini penting banget, jadi kamu jangan sampai kekurangan air putih, teman pro 2 ya. Dan tidak lupa lakukan peregangan ringan, gerakan tubuh atau jalan kaki sebentar ya setelah bangun untuk memperlancar sirkulasi darah dan menghilangkan inersia tidur. Gimana teman pro 2 cara mengatasinya agar seger saat bangun? Ini justru apa ya, membuat kualitas tidur kamu ini semakin bagus ya. Jadi kamu bangun-bangun tidur tuh udah seger, udah siap memulai aktivitas kamu, jadi kamu nggak lelah ya, nggak capek walaupun sudah tidur gitu, teman pro 2. Jadi gimana menurut kamu, apakah kamu ada yang samaan sama kayak aku juga kayak mengatasinya seperti itu? Kalau mungkin ada yang berbeda cara mengatasinya, kamu boleh banget langsung aja gabungan. Masih ada waktu sebentar lagi, teman pro 2, sampai jam 10 ya. Jadi aku masih tungguin buat kamu yang mau bergabung di topik ngopak kali ini, ngobrol pagi barengan sama aku Rianita. Bisa melalui WhatsApp di 0819080952. Via Instagram juga bisa banget. Aku udah bikin question box di situ, kamu tinggal tulis aja alasannya. Dan juga jangan lupa ketik juga lagu favorit kamu, bakal aku puterin pastinya ya. Jadi langsung aja gabungan sekarang juga.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Teman berdua gak kerasa banget bentar lagi sudah mau jam 10 pagi. Ini saatnya Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, teman berdua ya. Terima kasih banyak sudah membersamai aku di sepada mulai subuh-subuh buta tadi ya. Mulai dari jam 5 pagi, just music sampai jam 6 ya, 1 jam. Lalu banyak informasi yang sudah aku kasih ke kamu. Mulai dari Hallyu, Traffic Weather, Flashback, dan lain-lain ya, teman berdua. Dan terakhir di ngopak ngobrol pagi tentang topiknya baru bangun tidur udah capek, apa yang sebenarnya bikin lelah. Thank you ya yang sudah gabungan juga di ngopak kali ini barengan sama aku Rianita, teman pro 2. Tapi kamu gak usah sedih ya, karena nanti bakal ada pro 2 hit list di program santai siang barengan sama Dewi Anora. Jadi kamu harus stay tune terus di 95,2 pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu, Rianita pamit, teman pro 2. Bye. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP yang bersiap menjalani sesi latihan bebas pertama atau FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB pada hari Jumat ini. Berdasarkan pengamatan di lokasi, aktivitas di paddock menjadi bagian dari persiapan masing-masing tim dan pembalap sebelum memulai Moto3 pada pukul 9 hingga 9 lebih 35 menit WITA. Pembalap dan tim memanfaatkan waktu persiapan untuk memastikan kesiapan motor sebelum turun ke lintasan. Setelah itu, giliran pembalap kelas Moto2 menjalani FP1 pada pukul 9.50 hingga 10.30 WITA. Sesi tersebut berlangsung selama 40 menit sebelum rangkaian latihan berlanjut ke kelas utama. Tema Pro 2 Geotab memanfaatkan data dan kecerdasan artificial atau AI untuk membantu operator armada mengenali potensi risiko lebih dini serta mendukung pengambilan keputusan terkait keselamatan dan operasional kendaraan. Business Development Manager Geotab Indonesia, Alvin Santoso, mengatakan pendekatan tersebut dilakukan melalui Connected Fleet Intelligence dengan mengintegrasikan data kendaraan, lokasi, perilaku pengemudi, diagnostik, dan konteks video dalam satu ekosistem. Menurutnya, pendekatan tersebut penting diterapkan di Indonesia karena kondisi jalan, karakteristik operasional armada, dan kebutuhan mobilitas yang beragam. Ekosistem terhubung perusahaan teknologi multifungsional asal Kanada ini juga mencakup MyGeotab, yakni platform pengelolaan armada yang mengintegrasikan informasi kendaraan dan pengemudi dalam satu sistem. Informasi terakhir Tema Pro 2, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajat Hari Wibowo menargetkan aturan teknis pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal rampung paling lambat pada 11 Oktober 2026. Yang mengatakan, aturan teknis berupa peraturan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH ini diperlukan guna mengatur tahapan implementasi, pendampingan usaha mikro dan kecil atau UMK, serta penataan kembali ketentuan barang gunaan. Pemerintah telah menyepakati pemberlakuan kebijakan wajib halal pada 18 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan kesiapan implementasi di lapangan. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kau siang ini? Semoga sehat selalu ya. Seneng banget aku di Santai Siang balik nemenin kamu juga nih sampai nanti jam 3 sore edisi hari Jumat 9 Oktober 2026 teman Pro 2. Gimana hari Jumatnya, masih semangat kan? Karena cuaca kota Surabaya kayaknya gak terlalu panas gak sih? Agak sedikit redup-redup teduh gimana gitu ya. Tapi aku harap kamu juga semangat untuk ditemenin sama aku. Karena ini waktu yang sangat pas untuk kamu merequest lagu-lagu favorit kamu. Di mana lagi kalau bukan di Predua Hitlist dong.
0: Predua Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Ya udah, ayo buruan kamu request lagu favorit kamu teman Pro 2 siang hari ini ya, lewat WhatsApp boleh banget. Kalau di WhatsApp 081-98-952, di Instagram @pro2rrdsby juga oke, atau di aplikasi RRI Digital boleh banget teman Pro 2. Dan seperti biasa dong, aku menyapa semua teman Pro 2 yang di live TikToknya Pro 2 FM karena lagi live teman Pro 2. Anyway, mengawali jumpa kita di siang hari ini, aku pengen merayakan ulang tahun salah satu musisi favorit aku teman Pro 2 yang kemarin baru berulang tahun ke 41 tahun. Ada Bruno Mars, I Just Might.

0: Pro2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Aku ajakin kamu buat bermimpi sejenak, teman Pro 2. Mimpi kalau kamu bisa ketemu sama orang yang kamu suka, atau mungkin musisi favorit kamu. Kayak seneng gitu gak sih teman Pro 2 bisa ketemu sama orang kita fans banget gitu loh. Ngefans sih suka banget gitu teman Pro 2. Aku sih juga pasti akan seperti itu. Cuman ya agak sedikit angel rasanya le aku berharap bisa bertemu Bruno Mars. Tapi thank you loh ya yang udah kasih ucapan buat Bruno Mars. Nanti aku sampein ya. Berasa deket banget sama Bruno Mars gitu teman Pro 2. Anyway, kamu yang sudah gabungan di WhatsApp ataupun di live TikTok Pro 2 FM untuk list lagu requestan kamu, sabar ya. Ternyata udah banyak banget yang ngantri. Kayaknya udah pada kangen sama aku. Ada Awan, selamat siang. Siang juga ya. Mau lagu apa Awan? List aja, nanti pasti bakal aku puterin. Di WhatsApp dulu ya. Ada Ali Ghazali di Pasuruan minta lagunya. Aku udah mempersiapkan yang Ellie Goulding ya, Black Prada Dress. Ditunggu aja. Habis ini pasti aku puterin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Leandro di Surabaya. Lagunya Good Life di lagunya GAG featuring Kehlani ya. Siap, ditunggu. Pasti aku puterin. Thank you Mas Leandro yang udah join, udah gabung. Kalau di live TikTok, wah, absen pertama udah pasti Kakak Fir ya. Lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Ditunggu aja. Pasti diputerin habis ini ya. Kakak Jas, minta lagunya Ziva ya. Cukup, siap, ditunggu. Lagunya pasti bakal diputerin. Panggil saja Paduka. Doain ya Kak, moga Jumat ini saya berangkat bawa Swallow, pulang bawa Brio. Amin. Agak sedikit daki-daki sih le iku yo. Niatnya ibadah lo, mosok katene ngono ojo rek. Yang laki-laki ya dipersiapkan nih, laki-laki muslim nanti sholat Jumat ya. Ya udah teman Pro 2, kita puterin dulu ya beberapa lagu yang ternyata udah aku siapin juga spesial buat kamu di Pro 2 Hitlist yang hari ini.

info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tema Perdua, kamu masih di Perdua Hitlist bareng sama aku Dewi Anora di sini yang muterin lagu-lagu favorit kamu ya. Senang banget siang hari ini tuh udah rame ngantri di WhatsApp, di Instagram, di Live TikTok. Aduh, pusing jadinya loh. Kalau nggak ada request pusing, banyak yang request pusing. Memang ribet ya aku ini, enggak. Tenang aja, walaupun aku pusing ya mencari-cari lagu kamu, tenang pasti bakal aku puterin spesial buat kamu. Masih panjang waktunya sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja WhatsApp di 081908952 atau di Instagram @produrrsby, juga aplikasi RRI Digital. Kalau kamu mau gabung di live TikTok, hayo kita seru-seruan. Siapa tahu ada yang kangen sama aku setelah 3 hari gak nyapa kamu di Produ Hitlist ya. Aku sama-sama dulu yang ada di live TikTok ya, DKDSI. Hai, lagunya Sumpah Mati Rio Laskart ya, boleh banget, sabar ditunggu ya, pasti bakal aku puterin. Kakak Kyun Hyo, lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa. Siap. HBD Bruno Mars, semoga sukses. Lagu Risit All-nya enak banget karena pernah di cover sama Rio Laskart-nya. Begitu, memang enak sih lagu-lagunya Bruno Mars begitu ya. Di WhatsApp ada Kak Theo di Magelang, lagunya Terbuang Dalam Waktu dari Bada Suara. Terima kasih, sama-sama Kak Theo yang ada di Magelang, ditunggu lagunya ya, pasti bakal aku puterin spesial buat kamu yang jauh di Malang tapi dekat di hati. Asik, kok Malang sih Magelang ya. Udah mau asik aja ternyata salah kota nih Teman Berdua. Buat kamu yang belum request, ayolah buruan request sebelum Jumatan ya kan. Biasanya sing lanang-lanangnya harus ngilang jam 11 Teman Berdua. Tapi kita puterin dulu beberapa lagu yang udah aku tulis spesial buat kamu siang ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Barel suara terbuang dalam waktu teman Pro 2 spesial. Aku puterin spesial, spesial, spesial. Pokoknya buat kamu ya yang selalu setia bareng sama Pro 2 FM di sini, yang juga bakal nemenin kamu sampai nanti malam teman Pro 2. Anyway, mau ngingetin sih sama kamu ya, besok kan ada Digitrack 2.0 ya, setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 malam tuh. Besok spesial juga teman Pro 2, karena besok ada live DJ di Pro 2 FM RRI Surabaya. Kamu bisa mendengarkan secara live begitu ya. Selain itu juga kamu bisa menyaksikan di live TikToknya Pro 2 FM. Jadi bukan hanya playlist aja yang kita hadirin, tapi benar-benar ada DJ-nya teman Pro 2. Seru pasti ya. Dan harapannya sih kamu yang mau datang, datang aja buat bisa nyaksiin langsung ataupun bahkan kita jogging. Wih, terlalu tua ya kalau ngomongin ajojing, joget bareng gitu loh teman Pro 2. Dan kalaupun kamu mau request gitu ya, boleh gak sih besok bawain ini gitu. Boleh banget teman Pro 2, request aja di DM atau di WhatsAppnya Pro 2 FM. Nanti aku sampein sama DJ Andreas teman Pro 2. Kita datangin jauh-jauh dari Jakarta ya kan. Jadi makanya besok pantengin ya di jam 6 sampai jam 7 malam teman Pro 2. Jadi kamu bisa dengerin juga di 95,2 atau di live TikTok besok di Pro 2 FM RRI Surabaya. Aku sama-sama lagi yang udah gabungan lewat Instagram dulu. Iya, teman Pro 2 udah banyak juga yang gabungan di sini, ada Sals. Minta lagunya Salma Salsabil yang Maha Benar. Oke, okay. Siap. Rahma Arsya, Vanessa Zidong yang Menjauh. Oke, okay, boleh-boleh. HTTPS Cynthia juga sama, minta lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Boleh-boleh. Di live TikTok ada, tadi ada Kakak Kofi minta lagunya Liodra, Teganya Kau. Fabian juga minta lagunya Martin Garrix featuring Dua Lipa yang Scared to Be Lonely. Oke, okay, ditunggu teman Pro 2. Buat kamu yang udah gabungan, request-request juga iya. Tadi juga ada Ashila Nafisa, Jagat Rasanya Samuel Cipta ya. Oke, boleh teman Pro 2, ditunggu aja, pasti bakal aku puterin spesial buat kamu di siang hari ini. Yang belum, ayo waktunya masih panjang ya, tentu di Pro 2 Hitlist.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2.

Aku ucapin selamat siang buat kamu teman Pro 2 yang mungkin baru aja pantengin Pro 2 FM RRI Surabaya. Bareng sama aku Dewi Anora di sini ya, yang siap nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Tapi kalau muterin lagu-lagu favorit kamu ya nanti sampai jam 12 siang di Pro 2 Hit List. Yang belum join, belum gabung, belum request, hayu buruan kamu gabung, kamu request juga teman Pro 2. Aku sapa dulu Kak Fanya, selamat siang. Semangat ya untuk workshopnya di Malang hari ini. Semangat juga yang lagi LDM. Aduh, sedih gak sih? Pasti akan menahan rindu terus-terusan ya sama suami tercinta. Tapi semoga dikuatkan hatinya ya kan. Pokoknya semangat terus untuk Kavanya yang lagi workshop di Malang. Pokoknya semangat menjalani hari-harimu. Tenang aja, Pro 2 FM pasti nemenin kamu juga, teman Pro 2 yang juga mungkin lagi LDR, lagi LDM. Puterin aja lagu favoritnya pasangan kamu apa gitu, biar kamu juga makin menambah semangat gitu teman Pro 2. Anyway, aku menyapa juga yang udah joinan di WhatsApp ya. Ada Minache, lagunya oh Selena Grace tadi udah diputar ya, semua mati ya. Semoga bagian yang dengerin. Terus juga ada Zulfikri minta lagunya Dul Jailani Sebenarnya Selamanya. Oke, siap, ditunggu Kakak Zul. Terus di live TikTok ya, tadi ada Kakak Nalvin Akbar minta lagunya Nadi Basalamah yang Penjaga Hati. Oke, ditunggu. Nanti Kak Jess juga minta lagu Tak Segampang Itu. Gimana Rito ya. Kawannya lagu favorit suamiku Selon Seven yang Memori Baik. Oke, nanti kita puterin spesial buat Kavanya ya, biar rasa rindu kepada suaminya tuh bisa terobati. Kalau sekarang kita dengerin dulu ada Samuel Cipta, Jaga Terasa.

Ternyata di balik lagu Memori Baik yang direquest sama Kak Fanya nih menyimpan berjuta cerita teman berdua. Ada yang pernah gak sih, atau bahkan lagi berharap gitu, lagi nonton konser musisi favorit kamu, lagunya lagu yang benar-benar romantis, sweet gitu, tiba-tiba kamu dilamar. Aduh, pengen banget aku teman berdua kayak gitu ya. Kalau ngelihat yang di TikTok-TikTok gitu loh, banyak yang posting dia habis dilamar waktu konser musisi siapa gitu, lagu-lagu yang lagi sweet-sweetnya gitu kan ya, kayak kok pengen ya, when ya gitu kan. Irinya anak-anak sekarang kan gitu ya, when ya. Tapi aku harap kamu juga yang berharap diperlakukan seperti itu sama pasangan kamu ya, benar-benar bisa terjadi. Amin teman berdua. Cuman harus dipastikan dulu ya, konser musisinya siapa. Jangan sampai berharapnya kita mungkin Salon Seven gitu ya, dengan lagu-lagu sweetnya juga, ada Memori Baik juga gitu, tapi malah di saat konsernya nasar. Nasar pas lagu ini mati lampu temen ya teman berdua. Cuman semoga deh bisa terwujud yang memang belum melakukan jenjang berikutnya, masih masa pacaran, ini bisa dipermudah, dikasih jalan yang terbaik juga ya teman berdua. Amin amin amin ya. Kak Yura, hai. Aduh, masa baru gabung udah capek sih? Enggak ya. Lagunya Nabila Elisa featuring Bianura, capek banget. Aku juga capek banget hari ini menunggu teman berdua untuk request ya. Kak Yura tunggu aja, pasti bakal aku puterin spesial buat Kak Yura di siang hari ini. Ya mungkin juga udah rindu ya sama aku. Aku tuh memang ngangenin kok, Re. Sabar-sabar, kok usah debat, iya kan? Thank you juga buat teman berdua yang masih stay tune di live TikToknya Produa FM untuk cerita-cerita bareng aku di sini, ya kan? Pokoknya aku puterin deh requestan kamu. Ada Kak Mor, lagu JKT48 apa aja boleh, gak lagi pengen joget, boleh, nanti aku kasih listnya ya. Ditunggu habis ini pasti aku puterin buat kamu Kakak Mor. Sambil menunggu, boleh sambil tap-tap layar live TikToknya, biar aku juga semakin happy, happy, happy. Di WhatsApp udah banyak banget yang ngantri, para Bebinar Indonesia, untuk request lagunya Sabrina Leonor. Hari ini mintanya apa? Selesai apa haha? Oh, selesai. Oke, ditunggu ya. Nanti pasti bakal kita puterin spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id. Musik kamu hanya di Rodua Hitlist.

Maha benar Salma Salsabil Tebang Produang. Nggak tahu kenapa nih Salma kok bikin lagu lagi-lagi menyenggol dunia-dunia corporate. Duh, kok corporate sih? Maksudnya kita yang bekerja gitu loh Tebang Produang. Kenapa ya? Dan kayak relate, ya nggak sih? Cocok nih buat nyindir Tebang Produang. Cuman karyanya dia tuh pasti relate-relate lah ya. Apalagi dia tuh kalau bikin karya memang selalu dari hati Tebang Produang. Ini khusus buat seluruh pendengarnya Salma Salsabil, makanya selalu dibikinkan yang memang relate sama seluruh pendengarnya Salma Tebang Produang. Anyway, mau ngingetin aja, ini udah masuk menit ke-35 lepas dari jam 11 siang. Aku tahu kamu para cowok-cowok udah langsung on the way ke masjid kan ya. Ayo ya cowok-cowok muslim, kalau bisa berangkat ke masjidnya sekarang, sekarang aja, gak usah ditunda-tunda, gak usah nunggu-nunggu azan kedua, gak usah nunggu-nunggu waktu udah mau mulai sholat, latnya sekarang aja Tebang Produang, iya kan? Tapi kalau ternyata kamu jalan ke masjid sambil request lagu favorit kamu juga boleh ya. Cuman enggak ngejamin nih kamu juga bisa ngedengerin waktu sholat. Hati-hati di jalan ya buat kamu Tebang Produang yang lagi di perjalanan menuju sholat Jumat, atau ternyata lagi dalam perjalanan mau mencari makan siang. Uduh, wis kerasa luwe gak sih? Aku sih wis ya. Di live TikTok ada Mas Jebet, katanya lagi kerja, masih maksi nih mau Jumatan juga. Semangat ya Mas Jebet, lagunya itu belum bisa. Mau gak Naikila yang kemarin apa sih Naikila adanya? Lupa lagi, main-main gue Mas Jebet, mau gak yang main-main gue, ya kan? Terus tadi ada Mochi Strawberry, lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Boleh, boleh, boleh ya, pasti bakal aku puterin spesial buat kamu. Tadi siapa yang minta Pice Kota? Kak Mochi mintanya Pice Kota ya? Apa aku yang salah sih? Coba tadi ada yang minta, oh enggak, Kak Mochi memang Vanessa Zico. Terus tadi yang Pice Kota siapa ya? Saking banyaknya Tebang Produang aku sampai lupa. Mau scroll-scroll ini kayak udah tertimbun banyak sekali chat di live TikTok. Tapi tadi ada yang minta kok Pice Kota Sedikit Lebih Lama. Ditunggu, pasti bakal aku puterin spesial buat kamu siang hari ini Tebang Produang. Sembari juga nanti aku menyapa kamu juga yang ada di Instagram dan juga WhatsApp ya. Kakak Cimi, boleh banget mau request lagu apa? Hits Indonesia terbaru atau internasional terbaru ya, yang mulai di request yang hari ini di Produang Hitlist.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

Teman Pro 2 Hitlist memang udah mau selesai sih, karena ini udah masuk di menit ke-49, lepas dari jam 11 siang ya. Tandanya memang aku hanya bisa membacakan yang tersisa-sisa aja. Yang lagi rame-ramenya juga di live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya, ada Kakak Lang, hai, mau lagunya Risk It All dari Bruno Mars. Thank you, udah di request ya. Aman-aman aja, pasti bakal aku puterin. Kakak Cimi, minta lagunya Tulus, Teh Hijau, Sabar, pasti aku puterin juga ya. Kayaknya memang bisanya di menit-menit terakhir nih. Ada Mas Jebet, iya kan, ditunggu aja lagunya yang mungkin belum bisa keputar hari ini, besok kalau gak lusa pasti bisa keputar deh, insya Allah ya. Tapi kalau sekarang aku kasih spesial buat Mas Jebet, naikilah ya main-main gue, boleh kan? Boleh loh. Biar makin semangat teman Pro 2, aku puterin spesial buat kamu tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Teh Hijau dari Tulus ini mengakhiri jumpa kita di Perdua Hitlist yang hari ini teman Perdua. Thank you banget buat kamu yang udah gabungan untuk request lagu-lagu favorit kamu ya. Masih ada beberapa lagu yang harus aku puterin spesial buat kamu juga. Sabar ya, dan thank you udah mau sabar menunggu. Maaf kalau ada request yang belum kebaca atau bahkan belum keputar teman Perdua. Besok balik lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang tentunya di Perdua Hitlist. Tenang aja, aku Dewi Anora masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore.

0: lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Dewi Anora sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Waktunya makan siang, istirahat, gunain sebaik mungkin. Kira-kira makan siang apa kali ini, teman Pro 2? Menu-menunya yang kayak apa, yang berkuah kah? Yang pedes-pedes? Atau bahkan kamu nyemil-nyemil aja siang hari ini? Atau bahkan lagi merasakan perut yang tidak enak? Rasanya tuh kalau perut lagi bermasalah tuh memang gak enak ya. Mau ngapa-ngapain tuh kayak riweh gitu, teman Pro 2. Gak enak pokoknya, iya kan. Cuman sebenarnya kalau kamu ngerasa perut kamu memang kayak kembung, penuh, begah, angil ambean gitu ya, menurutku ya itu sebenarnya adalah masuk angin, ya gak sih? Kalau gitu kamu salah makan sesuatu, kemudian juga makannya terlalu banyak, gak ngasih space gitu, teman Pro 2. Akhirnya ya begitu, jadinya begah, kembung, kayak ngerasa penuh, terus sendawa terus-terusan ya kan, teman Pro 2. Nah, sebenarnya ada beberapa makanan yang ternyata bisa loh mengatasi perut begah, teman Pro 2, supaya benar-benar langsung kempes gitu perut kamu ya. Ada beberapa makanannya, dan menurut aku makanannya juga enggak yang berat-berat sih. Ini lebih ke buah, terus minum-minuman yang bisa menghangatkan perut kamu juga, teman Pro 2. Yang mungkin juga kamu lagi cari solusi nya gitu, tenang, nanti kita bahas ya di Santai Siang kali ini, sembari juga nemenin kamu yang lagi makan siang atau bahkan lagi cari-cari makan siang di jalan gitu ya, melirik kanan melirik kiri, kok gak ada yang menarik sih, mungkin aku yang menarik buat kamu, teman Pro 2. Tapi aku gak bisa dipangan yo, jadi pangan teman Pro 2. Aku cuma bisa menemani kamu untuk bercerita, curhat, dan juga nemenin kamu buat muterin lagu-lagu favorit kamu juga, ya kan? Kalau udah dapat makanannya, boleh di-spill ya. Makan siang kamu apa di siang ini? Dan siapa tahu aku juga bisa ikutan makan seperti apa yang kamu makan siang ini, teman Pro 2. Pokoknya stay tune terus di Santai Siang.
2: Lips meet teeth and tongue. My heart skips, it beats at once.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat ulang tahun buat kamu yang lagi berulang tahun hari ini tanggal 9 Oktober 2026. Semoga apapun yang kamu harapkan bisa terwujud, cita-cita kamu bisa tercapai, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala usaha, dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin. Yang paling kenceng teman pro 2. Kalau ngomongin ulang tahun aku juga gak sabar sih, kalian bulan depan tuh aku juga berulang tahun. Tapi sedih karena sudah menginjak usia yang begitu matang ya. Udah bukan muda-muda lagi, aku tuh udah bener-bener mateng sematang-matengnya. Overcook bahkan teman bro 2. Enggak lah, aku masih medium well ya teman bro 2. Well, kita ngomongin masalah perut yang suka begah. Ini biasanya memang agak sedikit mengganggu pencernaan ya teman bro 2. Selalu menyadari itu kan, iya kan. Dan kalau udah ngerasain kayak gitu, kamu harusnya menyadari dulu nih, aku habis makan apa ya kira-kira kemarin atau semalam atau tadi gitu kan. Makanan apa nih yang membuat perut ini rasanya tidak nyaman, apalagi sampai membuat kamu harus mondar-mandir ke kamar mandi. Nah, kalau udah begitu, mending di stop dulu makan aneh-anehnya. Kita makan yang lebih sehat dulu teman pro 2. Nah, kalau saran dari aku memang untuk menghilangkan rasa begahnya, kembungnya, mulesnya ya teman pro 2, konsumsi beberapa makanan ini deh. Salah satunya adalah timun. Karena timun tuh kan kayak zat antioksidan ya, yang disebutnya quercetin. Nah, zat ini tuh ternyata bisa meredakan gejala umum kayak perut kembung, diare, atau kayak sembelit melilit gitu loh teman pro 2. Kalau menurut data dari US Department of Agriculture, 90%-nya kandungan timun ini tuh dari air yang bisa ngebantu mencegah dehidrasi tubuh yang juga bisa menyebabkan kembung teman pro 2. Jadi kamu bisa memanfaatkan si timun ini supaya tubuh kamu juga cukup terhidrasi dan bisa ngebantu kembung kamu bisa hilang, diare kamu bisa reda juga. Oh, bisa nih dicoba. Karena aku juga adalah orang yang gampang kembung kalau makanku gak beraturan teman pro 2, yang akhirnya bisa mengganggu pencernaan aku juga. Makanya sering banget aku mondar-mandir kamar mandi gitu ya, karena itulah aku, apapun aku makan loh. Doyan, memang doyan teman pro 2. Terus kalau kamu juga pengen yang mungkin lebih enak gitu ya, kan ada juga tuh yang gak suka timun soalnya. Kalau aku sih suka-suka aja ya teman pro 2. Mungkin bisa konsumsi yang namanya buah pisang, karena pisang itu juga yang cukup bagus ya untuk meredakan perut kembung, karena dia punya kandungan kalium yang bisa menetralisir kelebihan natrium di tubuh karena konsumsi makanan asin khususnya teman pro 2. Selain itu pisang juga kan kaya akan kalium, zat gizi yang bisa mendukung keseimbangan cairan tubuh kamu. Ini kalau dari penelitian World Journal of Nephrology di tahun 2018 ya, bahwa mereka tuh menemukan kaliumnya pisang ini memang berfungsi untuk mencegah rasa kembung dan penumpukan cairan dalam pencernaan. Kalau kamu pengen makan pisang tapi yang kayak nggak pisang aja gitu, boleh loh dicampur sama yogurt teman pro 2 atau oatmeal. Ya kan, itu perpaduan yang kayaknya pas. Khusus kamu yang kalau setiap harinya suka banget makan oatmeal ataupun yogurt. Nah, biar gak bosen, ya dicampur dulu sama si pisang ini teman pro 2. Kah, baru 2 sebenarnya. Masih banyak, tenang aja. Nanti bakal aku spill. Nah, kalau kamu sekarang juga ngerasa butuh pisang, buruan cari itu pisang biar tubuh kamu juga gak ngerasa begah-begah banget. Gak berat-berat banget. Apalagi pisang kan juga menyehatkan dan juga mengenyangkan.

Kawan sini, santai siang bareng sama aku ya, Dewi Anora, teman berdua. Kita ngomongin cara menghilangkan perut begah, sembelit, kembung, ataupun yang sampai merasakan diare, teman berdua. Karena memang ada beberapa makanan yang harus kita coba untuk bisa meredakan si perut kita yang lagi begah atau kembung ini, teman berdua. Kalau tadi ada timun sama pisang, berikutnya adalah, ini masih buah-buahan, jadi gampang kan kamu nyarinya, yaitu semangka. Aduh, siapa sih gak suka semangka? Apalagi kalau manis, habis keluar dari kulkas. Aduh, segernya bukan main, teman berdua, ya kan? Semangka tuh punya sifat yang cukup diuretik ya, atau bisa membuang kelebihan garam dan juga air di tubuh kamu. Makanya, semangka tuh bisa banget merangsang ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak urin. Hal ini juga bisa membantu tentunya ya, mengempeskan perut kamu yang cukup begah karena mungkin kelebihan gas bisa, ada penumpukan cairan juga bisa, atau memang kekenyangan. Jadi kamu bisa konsumsi semangka itu sebagai buah potong atau jus tanpa gula sebanyak 1 cangkir aja, sekitaran 220 ml aja, teman berdua, yang memang bisa ngebantu meringankan pencernaan kamu, iya kan? Jadi memang bisa nih ya semangka, teman berdua, boleh, apalagi kalau kamu di rumah ada stok semangka, coba aja. Selain semangka, pepaya, aduh gak usah ditanya nih kalau pepaya, memang setiap orang kalau makan pepaya tujuannya memang untuk apa kalau bukan untuk melancarkan pencernaan, teman berdua, ya kan? Ini udah pasti pepaya, teman berdua, karena kan memang kaya serat, untuk enzim pencernaan juga bagus, terus juga ada berbagai zat anti radang yang bisa ngebantu melegakan perut kamu yang mungkin agak sedikit begah ya. Ini juga ada risetnya loh dari American Journal of Biochemistry and Biotechnology di tahun 2012. Karena di mana mereka tuh menjelaskan ya kalau si pepaya ini memang mengandung enzim yang disebut papain. Nah, si enzim ini nih memang bisa ngebantu tubuh kamu untuk mencegah atau memecah si asam amino dan menyehatkan pencernaan sehingga bisa ngebantu mencegah dan menyembuhkan perut kembung kamu, teman berdua. Tuh, buat yang enggak suka makan pepaya, apa sih alasan kamu enggak suka pepaya? Karena banyak banget teman-teman aku yang selalu menghindari buah pepaya. Iya, bukan karena fungsinya, bukan, tapi karena banyak yang bilang teksturnya, terus juga aromanya, katanya gitu, teman berdua. Padahal aman-aman aja bagi yang suka, iya, tapi bagi yang gak suka alasannya seperti itu biasanya, teman berdua. Cuman kalau memang kamu pengen mempunyai perut yang agak sedikit sehat ya, buah-buah itu tadi memang harus dikonsumsi, teman berdua, biar pencernaan kamu juga lancar. Karena kalau perut begah itu rasanya mau ngapa-ngapain males banget kan, terus apalagi harus bolak-balik kamar mandi, jadinya lemes di tubuh gitu loh. Jadi tubuh kamu tuh memang perlu nutrisi tambahan, perlu mineral cairan yang cukup juga supaya biar bisa terhidrasi, nggak dehidrasi, ya kan? Dan kamu bisa melakukan aktivitas kamu yang lainnya.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.
1: Dewi Anirora masih di sini ya teman Pro 2, masih nemenin kamu juga. Tentunya yang lagi mules-mulesan kali iya. Aku tuh ngerasa sih, memang beberapa hari ini aku lagi makan yang kayak, aduh, nggak terkontrol banget gitu loh. Semuanya masuk ya kan. Dan jarak makan pertama ke makan kedua tuh kayak deket banget gitu. Jadi kayak mood makan aku memang lagi bagus-bagusnya. Nafsu makan aku lagi bagus-bagusnya. Jadi kayak apapun aku makan. Terus aku sekarang ngerasa perutku lagi nggak enak banget teman Pro 2. Aku harus bagaimana ini? Bagaimana ini teman Pro 2? Ya, itu tadi ada beberapa makanan yang memang bisa membantu perut kamu yang mungkin lagi ngerasa begah, kembung, sembelit, terus juga mondar-mandir kamar mandi terus ya kan. Karena memang tanda-tanda perut yang seperti itu tuh bisa mengganggu pencernaan kamu. Jadi ada beberapa makanan tadi ya yang sudah bisa kamu makan. Rata-rata memang buah-buahan kayak pisang, pepaya, terus juga semangka. Tapi selain itu juga ada kiwi, apel. Ini juga sama sih teman Pro 2. Apalagi apel. Apel tuh kayak bisa membersihkan gitu loh, iya. Selain itu yogurt. Yogurt itu juga bisa teman Pro 2. Kalau ngerasa perut kamu gak enak, minumlah yogurt karena ada kandungan probiotiknya ya, yang bisa merangsang pertumbuhan bakteri baik, yang tentunya bisa meredakan perut kembung kamu teman Pro 2. Wedang-wedangan kayak teh hijau, minum yang lagi anget. Terus juga kamu bisa minum teh jahe ya. Ini juga bisa meredakan perut kamu yang kembung. Dan semoga yang lagi merasakan perutnya sama kayak aku saat ini bisa lekas sembuh, lekas membaik teman Pro 2. Dan kalau bisa dijaga juga konsumsi makanannya, jangan yang aneh-aneh dulu, makan yang sehat-sehat, bernutrisi tinggi biar kondisi perut dan tubuh kamu juga bisa tetap stabil teman Pro 2. Semoga bermanfaat ya buat kamu, dan siapa tahu yang juga baru aja makan siang, gak telat kok. Yang penting kamu masih mau istirahat, makan siang untuk nambah energi lagi biar bisa balik aktivitas secara semangat.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

Prodo FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Santai siang masih loh, nemenin kamu teman Prodo. Tentunya di hari Jumat ini, aku ngerasa memang Surabaya gak seberapa panas ya untuk Jalan Pemuda nih. Ada beberapa tadi teman Prodo juga yang menginformasikan benar gak seberapa panas, mendung-mendung gimana gitu. Iya, tapi ada juga yang mengabarkan entah Surabaya bagian mana juga tuh tadi bilangnya panas kok Surabaya. Tapi di Jalan Pemuda ini memang cukup syahdu teman Prodo, gak terlalu panas gitu. Makanya buat kamu yang udah mulai aktivitas lagi, semangat ngejalanin aktivitasnya. Sabar, besok udah ketemu weekend kok, iya. Dan tenang aja, satu jam ke depan aku update informasi olahraga di Sport Corner spesial buat kamu yang juga mulai kembali beraktivitas atau bahkan lagi ada di jalan ya. Hati-hati di jalan teman Pro 2, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada biar kamu bisa selamat sampai tujuan.

0: redaktur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Sampai 200-an pemain padel ini siap untuk mengikuti turnamen Okto Reserve Open 2026 di Surabaya. Ada sebanyak 310 pasangan pemain peserta yang ternyata akan mengikuti kompetisi padel ini ya, Sampai 2. Dan kompetisi ini tuh diselenggarakan di tanggal 9 sampai 11 Oktober di Reserve Okto Arena Surabaya. Direktur utama PT JOS, Steven Juana, pada hari Kamis kemarin tuh juga menjelaskan kalau turnamen ini tuh jadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, juga diikuti para pemain dari berbagai kategori ya, baik yang amatir ataupun yang udah profesional sekalipun, teman Pro 2. Mereka nantinya tuh akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, sampai open, teman Pro 2. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta ini, teman Pro 2, benar-benar diikuti oleh pemain dari berbagai daerah dan juga negara bahkan. Ini juga sebagai rangkaian dari peresmian lapangan padel yang ada di Jalan Raya Kampus UNESA Surabaya, teman Pro 2. Dan kolaborasi ini juga didukung oleh tingginya minat masyarakat ya, dari berbagai kalangan terhadap olahraga padel. Tujuannya padel tidak sekedar olahraga sebenarnya, tapi juga sebagai lifestyle. Benar, gaya lifestyle yang mungkin lebih high class begitu ya, dengan kesehatan yang lebih baik juga. Arena yang dirancang juga sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan juga lifestyle. Ini diharapkan bisa mampu ya menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan khususnya untuk Jawa Timur.

0: Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Tabang Predo menjelang pertandingan melawan Isen Mulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League 2026-2027 yang berlangsung hari ini ya di Stadion PKWR Sumpah Pemuda Lampung. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares cukup mengingatkan skuadnya agar tidak menjadikan posisi klasemen itu sebagai tolak ukur kekuatan lawan. Dalam keterangannya juga Tavares cukup menilai ya bahwa Isen Mulang tuh punya potensi untuk merepotkan Persebaya, terutama melalui kemampuan menciptakan peluang dalam pertandingan. Kerja keras yang diperlihatkan tim berjuluk Laskar Tambun Bungai ini ternyata juga jadi perhatian tersendiri bagi pelatih Persebaya Tabang Predo. Walaupun belum mencatatkan kemenangan dalam 3 pertandingan pertama ya, Isen Mulang tuh tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena tim ini juga sekarang tuh menghuni posisi terbawah klasemen sementara. Bagi Tavares, kondisi ini justru bisa mendorong Isen Mulang untuk tampil lebih bersemangat demi memperbaiki hasil yang mereka raih sejauh ini. Tavares memperkirakan ya, keinginan Isen Mulang untuk segera bangkit itu akan terjadi juga di pertandingan ini dan tentunya akan lebih menantang. Maka dari itu Persebaya dituntut tampil lebih disiplin lagi, terus juga harus bisa mempertahankan konsentrasi ya, dan bisa mengantisipasi setiap peluang yang bisa dimanfaatkan oleh tuan rumah. Selain mewaspadai kekuatan lawan ya, Tavares juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap penampilan Persebaya pada pertandingan sebelumnya. Karena dia juga punya harapan nih, para pemain tuh bisa memperbaiki kekurangan mereka, tidak lengah saat unggul, kemudian juga nggak cepat menunjukkan intensitas permainan tinggi begitu ya ketika mendapat tekanan juga Tabang Predo. Karena saat ini ya Persebaya itu ada di peringkat ke-10 klasemen sementara Super League 2026-2027 dan kemenangan atas Isen Mulang tuh jadi sasaran utama Green Force tentunya untuk bisa kembali meraih hasil maksimal sekaligus bisa memperbaiki posisi klasemen.

0: Krek. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Saya Cinta dari Titi DJ Tempat Periode 2. Aku hadirin di Spot Corner untuk update informasi olahraga juga buat kamu siang hari ini. Pencak silat militer ternyata terus dikembangkan loh Tempat Periode 2. Ini sebagai salah satu bentuk bela diri yang mengadopsi warisan budaya nasional sekaligus jadi bagian dari pembinaan personil di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pencak silat militer atau PSM ini ternyata udah diresmikan ya, dan jadi bagian dari Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI di Desember lalu, Tempat Periode 2. Setelah peresmian itu, ada pembentukan kepengurusan yang dilakukan secara paralel di masing-masing kodam hingga ke tingkat bawah. Ini kalau dari Kodam 5 Brawijaya, ada Kepala Jasmani Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Agus Sulistio, yang mengatakan bahwa pengembangan pencak silat militer ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa. Inisiasi untuk mengembangkan pencak silat ini memang dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, dan selanjutnya dikembangkan juga secara berjenjang di berbagai wilayah. Khususnya di Jawa Timur ya, kepengurusan PSM itu sekarang sudah bergerak secara berjenjang, termasuk pembentukan kepengurusan di wilayah kota hingga ranting. Ada sejumlah ranting yang juga sudah memiliki padepokan dan juga personil yang mengikuti pembinaan serta pembelajaran materi pencak silat militer Tempat Periode 2. Nah, khusus di wilayah Kodam 5 Brawijaya, pengembangan pencak silat militer ini juga sudah melibatkan personil dari jajaran satuan juga. Sampai sekarang ada sekitar 32.000 personil yang sudah mengikuti pembinaan dan naik tingkat dalam pencak silat militer. Oh, cukup banyak ya untuk Kodam 5 Brawijaya. Dan tingkatan dalam pencak silat militer ini dimulai dari sabuk putih, kemudian masuk ke sabuk kuning, merah, sampai sabuk hitam. Pembinaan ini dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari proses peningkatan kemampuan personil juga, Teman Pro 2. Iya, kira-kira kalau kamu disuruh ikutan pencak silat, mau nggak? Harus mau dong. Ini kan juga sebagai cara untuk kita melindungi diri sendiri ya.

Halaman Pro 2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro 2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik. Gaya.

Teman Radio masih di Santai Siang bareng sama Dewi Anora di sini ya. Nggak usah kemana-mana walaupun sisa 1 jam lagi aku nemenin kamu. Tapi tenang aja, aku bakal update informasi entertainment di E-Zone untuk kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore. Kalau jam-jam segini udah mulai ngantuk, tandanya kamu harus cari kopi, cari cemilan, Teman Radio, biar kamu bisa menuntaskan pekerjaan kamu hari ini atau bahkan yang lagi di jalan biar nggak terlalu ngantuk, minggir dulu, cari yang adem-adem, yang seger-seger, Teman Radio. Iya, biar kamu di perjalanan juga gak khawatir kalau udah ngantuk ya. Tenang aja, lagu-lagu spesial aku update juga buat kamu tentunya di Santai Siang.

0: Waktunya kentongan.
1: Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2.

Lawrence Pinchers Smith dengan lagunya Pray, teman Pray 2. Aku puterin spesial untuk ngasih semangat kamu juga di siang menuju sore hari ini yang ternyata cuacanya begitu asik, teman Pray 2. Sedikit gloomy, setidaknya gak terlalu panas lah ya. Apalagi kalau kamu dengerin lagu terbarunya Yura Yunita featuring sama It Get Tough. Mereka baru aja rilis single berdua ya, single kolaborasi judulnya Mendung. Cocok kan ya untuk menyambut datangnya musim hujan yang mungkin akan datang beberapa saat lagi, teman berdua, atau bahkan dalam waktu dekat ini gitu. Dimana memang ini adalah sebuah lagu yang kayaknya cocok buat kamu yang masih terpuruk dalam kesedihan gitu ya. Tapi memang harus bisa terus menerima rasa sedih itu, teman berdua. Jadi lagu Mendung yang memang mempertemukan dua penyanyi ini gitu ya, memang diangkatnya dari rasa yang saling percaya dan ada kedekatan personal begitu ya di antara Yura dan juga It Get Tough. Kemungkinan karena mereka udah pernah kolaborasi di kontennya Yura Yunita yang main ke rumah itu loh, teman berdua, nyanyi-nyanyi di rumahnya Yura Yunita. Mungkin dari situ tercetuslah ide-ide untuk berkolaborasi, iya kan, yang mana akhirnya adalah namanya si Mendung ini, teman berdua. Baru aja loh ya, ini dinyanyikan mereka berdua, udah bisa didengerin di seluruh platform streaming digital mulai tanggal 9 Oktober 2026. Bahkan lewat Instagramnya Yura Yunita juga mengupdate kalau video liriknya itu udah bisa ditonton juga, dinikmatin juga di YouTube musiknya Yura Yunita, teman berdua. Boleh kalau kamu nantinya juga mau request lagu terbarunya Yura dan juga It Get Tough, sabar ya, pasti kita usahakan Mendung bisa masuk ke setlistnya Pro 2 FM RRI Surabaya.

Kamu masih di Santai Siang bareng sama Debbie Anora di sini, teman berdua yang mungkin juga masih nemenin kamu yang lagi mau aktivitas di sore atau siang menjelang sore. Iya, suasana di Jalan Pemuda masih begitu syahdu. Aku harap juga di tempat kamu sama teman berdua, dan nikmatilah kesyahduan ini setelah kemarin kayaknya berpanas-panasan. Dan semoga ya cuaca kayak begini tuh gak hari ini aja, setiap hari kalau bisa teman berdua. Mungkin ya memang akan ada kemungkinan gitu hujan akan turun dalam waktu dekat ini, karena BMKG juga sedikit menginformasikan bahwa Jawa Timur ini udah mulai diguyur hujan, walaupun hanya beberapa titik aja, beberapa lokasi aja. Tapi it's okay, gak apa-apa, siapa tahu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit alias meluas ya hujan di mana-mana teman berdua. Anyway, ada penyanyi sekaligus penulis Olivia Rodrigo yang gak tahu kenapa dia lagi menekankan banget bahwa karya-karyanya nanti tidak akan pernah menggunakan kecerdasan artificial atau AI di dalam musik-musiknya teman berdua. Iya, khususnya juga terkait ide lagu, dan hasilnya juga kayaknya dinilai kurang bagus begitu teman berdua kalau semuanya harus dihasilkan dari si AI ini. Nah, si Olivia Rodrigo juga sebelumnya sempat menulis sebuah merilis album begitu ya, You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, di tanggal 12 Juni 2026 kemarin ya, yang mana dia mengungkapkan kisah perjalanan hubungan asmara pertamanya saat beranjak dewasa. Album ini juga ngasih gambaran gitu ya bahwa ini tuh lagi masa-masa penuh kegembiraan ketika seseorang mulai menyukai orang yang baru gitu. Seperti gambaran dalam lagu Drop Dead yang berlanjut ke fase bulan madu atau honeybee. Terus ada tanda-tanda awal munculnya masalah dengan lagu judulnya Purple. Lalu ada lagu yang istilahnya menggambarkan sebuah percakapan perpisahan yang menyadarkan banget gitu dengan lagunya Less teman berdua. Sampai ke pengalaman buruk kembali ke dunia ngedate gitu ya, dengan sebuah ekspektasi yang benar-benar pengennya yang begitu indah dengan lagunya Expectation teman berdua. Nah, Rodrigo juga sempat ngaku kalau sejak awal tuh dia gak begitu tahu ya kalau albumnya dia yang sekarang itu memang bisa benar-benar dikenal banyak orang, disukain juga gitu. Awalnya bahkan dia juga nulis lagu-lagu cinta yang lebih tradisional, cuman konsepnya mungkin berubah ketika mengalami putus cinta begitu. Jadi kayak benar diajak untuk kita tuh naik turun menikmati album barunya si Olivia Rodrigo ini teman berdua. Iya, karena siapa tahu dia juga kayak ngerasa kayak memang AI ini gak bisa ngasih maksimal gitu loh ya. Jadi dia memang menekankan tidak akan gunakan AI dalam karya-karyanya, khususnya dalam bermusik.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
3: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih.

No Broke Boys, teman Pro 2 dari Disco Line and Tina Say, kita hadirin spesial buat kamu di Santai Siang kali ini ya. Anyway, buat kamu yang mungkin udah persiapan untuk buru-buru pulang, emang udah boleh pulang ya di jam segini teman Pro 2? Atau bahkan lagi dalam perjalanan mau on the way kemanapun, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Mau update gimana informasi di sekitar kamu? Oke, boleh-boleh banget. Aku tahu besok udah weekend dan aku tuh pasti ngerti perasaan kamu ya teman Pro 2. Kalau udah menjelang weekend, Jumat sore itu kayak udah gelisah gitu gak sih? Kayak besok harus jadi nih kesininya, besok harus kesini nih, pokoknya gak boleh gagal gitu. Weekend pokoknya harus begini, weekend besok mau begini gitu. Ada aja rencananya teman Pro 2. Tapi masalah gagal gak gagalnya itu kan tergantung kamu juga, tergantung kondisi dan situasi teman Pro 2. Kalau biasanya musisi-musisi tuh di tahun-tahun ini lagi menghadirkan karya-karya terbaru, tapi untuk Govinda ini bahkan diberikan rasa sedih sepertinya harus ditinggalkan oleh sang vokalis yaitu Muhammad Irfan Hadari, yang dia kemarin Senin tanggal 5 Oktober itu mengumumkan pengunduran diri dari band Govinda teman Pro 2. Dan sempat juga dia ngasih ucapan terima kasih kepada Govinda, band yang sudah ngasih kesempatan ya untuk dia berkarya bersama, tumbuh dari dulu sampai sekarang teman Pro 2. Sempat dia juga minta maaf atas kesalahan dan kekilafan yang pernah dilakukan selama bareng sama Govinda, juga ngasih dukungan dan doalah untuk Govinda supaya bisa terus berkarya teman Pro 2. Cukup sedih karena kalau ngomongin Govinda, ini adalah salah satu band yang mungkin membersamai masa-masa remaja anak-anak milenial dan genzi-genzi awal gitu teman Pro 2. Iya, tapi ya gak apa-apa deh kalau memang itu udah keputusan yang matang, semoga memang keputusan yang tidak salah juga gitu. Dan mungkin Irfan juga lagi ada project yang lain gitu ya teman Pro 2 yang mengharuskan dia lepas dari Govinda. Tapi tenang aja, semua karya-karya Govinda masih bisa kita dengerin kok teman Pro 2 di siang hari ini khususnya ya. Kalaupun kamu setiap hari juga pengen request lagu-lagunya Govinda, masih boleh loh, ada aku puterin nanti buat kamu juga ya. Dan semoga Govinda gak berhenti di sini aja, tapi masih bisa terus berkarya, menghadirkan lagu-lagu, single-single dan album terbarunya, karena aku jamin banyak banget yang suka sama lagu-lagunya Govinda. Dan teman Pro 2 juga menunggu semua karya-karya barunya Govinda seperti yang satu ini yang dirilis di tahun 2022, yang mungkin juga menjadikan kita satu frekuensi.

teman-teman Pro 2. Ngomongin soal aksara, salah satu aksara yang menarik untuk dibahas adalah aksara Paku, yang dianggap sebagai salah satu aksara tertua di dunia. Aksara ini pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun lalu di wilayah Mesopotamia yang sekarang menjadi bagian dari Irak dan dikembangkan oleh bangsa Sumeria. Bentuknya cukup unik, karena aksara ini dibuat dengan cara menekan alat berbentuk baji ke permukaan tanah liat. Seiring berjalannya waktu, aksara Paku kemudian digunakan oleh berbagai bangsa lain, seperti Babilonia dan Persia. Nah, kalau kamu hidup di zaman bangsa Sumeria, kira-kira kamu bisa baca aksara Paku ini nggak?

Untuk kau yang di sana, aku mau update juga nih, teman periode 2 BMKG Juanda baru aja ngirimin peringatan dini nih adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai kilat atau petir, juga angin kencang ya teman periode 2, yang bisa terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur. Namun sayang disayang, menurut BMKG, iya kan, Surabaya ini tidak terjamah dengan hujan itu, teman periode 2. Ternyata belum datang hujannya ke Surabaya, karena ini update-nya sih ada beberapa wilayah seperti di Bangkalan, meluas banget ya di Bangkalan ini. Kemudian Lamongan, teman periode 2. Wuh, arek Lamongan update boleh, apakah hujan ya sore ini. Terus juga sekitaran Batu, Malang, lalu Jember dan juga Probolinggo, teman Pro2. Dan tentunya kondisi ini masih akan diperkirakan terus berlangsung hingga nanti pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro2. Ya, coba kamu yang ada di sekitaran Kabupaten Malang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, bahkan sampai ke Sampang ya, update juga boleh loh di WhatsAppnya Pro2 FM, bagaimana kondisi sekitar kamu, apakah benar sudah turun hujan atau masih mendung, gloomy, gerimis-gerimis manja. Harapannya sih bisa menyejukkan hati aja iya setelah panas yang cukup panjang ini, teman Pro2. Sekaligus juga aku yang sudah terlalu cukup panjang nemenin kamu di santai siang harus pamit nih, teman Pro2. Tapi tenang aja, nanti di story ceria bakal ada Lizzie dan juga Fauzan Azimi yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam. Thank you banget buat kamu yang udah gabungan di santai siang ya, mulai dari jam 10 tadi ikutan request juga. Besok masih ada kesempatan untuk request dan juga ketemu aku, cuman kayak ketemu akunya malam deh, teman Pro2. Iya, gak usah kemana-mana, tetap di Pro2 FM RRI Surabaya. Aku pamit dulu, bye.

0: Pukul 15 lebih 1 waktu Indonesia Barat, waktunya Info Pro 2 bersama saya Lizzie Agustin. Persebaya Surabaya membidik 3 poin saat menghadapi Isan Mulang Kalteng X3 pada pekan keempat BRI Super Language 2026-2027. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Pekor Sumpah Pemuda Bandar Lampung, Jumat malam 9 Oktober 2026. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta timnya memanfaatkan laga tandang ini untuk memperbaiki hasil setelah sebelumnya gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas bermain imbang di kandang. Dari 3 pertandingan awal musim, Persebaya mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Penjaga gawang Persebaya Hernando Ari mengatakan timnya telah kembali mempersiapkan strategi setelah jeda internasional. Ia menyebut para pemain antusias menghadapi pertandingan ini dan bertekad membawa pulang poin dari Bandar Lampung. Marco Bezzecchi berhasil menjadi yang tercepat di sesi pre-practice One MotoGP Mandalika dalam ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Pembalap Aprilia ini sukses mengungguli Marc Marquez yang menempati posisi kedua. Sesi latihan yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, pada Jumat 9 Oktober 2026 ini awalnya dipimpin oleh Raul Fernandez. Namun posisinya sempat direbut Fabio dengan catatan waktu 1 menit 30.768 detik. Fernandez kemudian berhasil memperbaiki catatan waktunya dan kembali ke posisi teratas. Meski begitu, Marco Bezzecchi akhirnya berhasil melampaui catatan Fernandez dengan torehan 1 menit 30.132 detik sekaligus mengamankan posisi tercepat di sesi latihan pertama ini. Marvel Television mengumumkan serial live action bergenre trailer mata-mata terbaru berjudul Zodiac yang dijadwalkan tayang di Disney Plus pada 2028 mendatang. Pengumuman ini disampaikan dalam acara New York Comic Con di Amerika Serikat. Proses produksi serial tersebut direncanakan dimulai tahun depan di London, sementara proses pencarian pemeran akan segera dilakukan dalam beberapa pekan ke depan. Selain Zodiac, Marvel juga mengungkapkan kelanjutan serial animasi Marvel Zombies melalui 3 episode spesial. Episode pertama yang berfokus pada Winter Soldier dijadwalkan tayang pada Halloween tahun depan. Selanjutnya episode The First of Khonshu direncanakan tayang pada 2028, disusul episode terakhir berjudul The Last Guardian pada 2029.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: 95,2 FM Prodia Surabaya, teman terbaik kamu. Di sore ceria kali ini bakal ditemenin sama Lizzie dan juga
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Saya dengan atas nama dia mengucapkan selamat sore buat teman Prodia.
0: Oke, okay, selamat sore teman Prodia.
1: Vibe-nya kayak hari Sabtu sama Minggu ya?
0: Iya betul. Jujur kalau hari Jumat itu udah mulai kerasa weekendnya memang.
1: Kan udah masuk semi weekend gak sih?
0: Iya.
1: Kalau di sini soalnya WFH gitu, jadi kayak gak ada kemana ya, orang-orang biasanya tuh rame gitu tuh. Terus sekarang tiba-tiba sepi.
0: Atau kalau ngikutin jam office juga sebenarnya jam 4 udah bentar lagi, jadi sebenarnya udah rasa real weekend ini ya?
1: Oh iya juga sih ya. Tapi lebih suka melihat aktivitas orang lain atau lebih suka kayak menyendiri gitu gak suasananya?
0: Kayaknya lebih suka bareng-bareng sih, makanya ini kita berdua.
1: Oh gitu.
0: Tapi, anyway, ini siapa ya tadi ya?
1: Siapa?
0: Temen Prodia belum pada tahu nih, kita Lizzie hari ini sama siapa.
1: Kalau udah denger suara orang ini harusnya udah tahu
0: okay
1: sih. One and only, dia adalah Masan. Bukanlah, ada Anjan dong.
0: Oke. Okay.
1: Kan di Fair udah ada tuh. Nanti saya cerita bakal sama siapa ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Sama Anjan.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah.
0: Oke, okay, ya udah teman Prodia, kalau gitu buat yang lagi di perjalanan mungkin sudah OTW mau pulang, bakal aku kasih lagu yang spesial satu ini buat kamu. Enjoy.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: teman-teman pro juga, harusnya weekend itu kan udah mulai santai nih Anjan ya.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata Surabaya ini nggak bisa berhenti nih walaupun sudah weekend. Menjelang weekend malah sibuk banget nih, banyak acara.
1: Banyak acara. Ini aja kemarin mungkin kasih tahu kalau hari ini juga ada turnamen Mobile Legends di daerah TP.
0: Oh iya.
1: Saya tuh pengen ikut sekali gitu ya, tapi
0: pengen geser gitu ya.
1: Iya, tapi Injen karena setia buat temenin teman berdua jadi siaran aja gitu.
0: Oke, okay. Mungkin bisa nih besok libur enggak? Kalau misalnya besok libur nih bisa nih join, ada acara kita soalnya.
1: Apa?
0: Oke, okay, jadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan ini menggelar Festival Budaya Sawung Galing mulai dari 4 Oktober sampai 18 Oktober 2026. Jadi sebenarnya udah panjang nih kemarin rangkaian acaranya, cuman besok masih banyak lagi nih acaranya. Jadi festival ini didukung juga oleh pemerintah kota Surabaya. Jadi rangkaiannya tuh berupa kirab budaya dan juga tari remo masal yang diikuti oleh sekitar 1500 penari. 1500 penari tuh kayak banyak banget gak sih teman-teman?
1: Banyak
0: dua?
1: Banget cuy, 1500 cuy.
0: Iya kan aja. Ya
1: kalau diuangkan aja banyak.
0: Dapat permen berapa tuh? Dapat permen 6 ya?
1: 16.
0: 16. Oke. Okay. Nah, jadi kalau dari kemarin nih tanggal 7 udah ada campur sari. Oh. Jangan-jangan Jan udah lihat kemarin ya, ternyata diam-diam.
1: Kemarin Jan ternyata diam-diam salah satu penarinya.
0: Plot twist ya. Iya. Terus juga nih besok nih Jan di tanggal 10 bakal ada tasyakuran membagikan 1000 tumpeng dan khataman Al-Qur'an yang diikuti oleh 1000 orang. Kayaknya
1: diikuti yang khataman Qur'annya.
0: Nah, oke, okay. Bukan tumpengnya ya yang di highlight tadi ya. Oke. Okay.
1: Iya, ikut juga sih. Semuanya aja ikutin.
0: Oke, okay. Sibuk ya.
1: Sibuk
0: di weekend ini kayak Surabaya ini, terus nanti setelah itu hari Sabtu, hari Minggunya ada acara lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Jadi di hari Minggunya bakalan ada pagelaran seni dan budaya yang kerjasama sama Universitas Negeri Surabaya. Jadi bakalan ada wayang kulit malam harinya, terus juga ada 250 penari anak-anak, terus juga ada campur sari Barada Unesa gitu. Jangan-jangan 250 penari anak-anak ini satunya termasuk Enjan juga ya, teman pro 2. Atau ternyata teman pro 2 yang termasuk dari 250 orang ini tuh ya. Terus nanti di 14 sampai 18 Oktober ini ada lagi, tetap ada pegelaran lagi. Mulai dari seserahan budaya, terus juga istiqomah hal akbar, sampai sayembara jemparingan Adipati Surabaya dan festival Salam Surabaya.
1: Wih, ramai banget ya.
0: Iya betul teman pro 2. Jadi memang dari tanggal 7 kemarin sampai 18 Oktober ini Surabaya akan dipenuhi oleh agenda-agenda. Untuk teman pro 2 sendiri gimana sih? Apa kalian sudah berencana atau memang sudah dari kemarin-kemarin ikut agenda yang satu ini?

0: mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Dua, siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

0: kayak gini. Kita buat menyenangkan. Yang bikin kamu melo.
1: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, emang warga Surabaya ini antusiasnya luar biasa ya Teman Pro 2. Jadi dalam rangka menyambut hari jadi ke-81 Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur ini menyediakan 1000 undangan nih buat masyarakat umum yang dibagi dalam 2 pendaftaran sebenarnya. Jadi masing-masing 500 kuota dulu. Tapi Teman Pro 2, 500 kuota ini bisa ludes dalam waktu 31 detik. Bayangin 31 detik itu belum ada 1 menit dan sudah 500 orang mendaftarkan diri. Tapi buat teman Pro 2 yang belum kebagian, jangan sedih karena tahap keduanya ini bakalan dibuka besok nih hari Sabtu 10 Oktober 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, yang bisa didaftarkan secara online nih teman Pro 2. So jangan sampai kelewatan, dicatat jamnya mulai dari jam 9 besok keluar, karena ini nggak nyampe 1 menit sudah habis loh yang 500 pertama. Kalau memang kamu mau jadi bagian dari 500 selanjutnya, boleh banget langsung dicatat di jam 9 besok pagi, langsung keluar nih. Terus buat teman Pro 2 yang berhasil mendapatkan kuota ini, bisa nuker atau ngambil undangannya nih mulai 11 Oktober 2026 pukul 14.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, serta pada tanggal 12 Oktober 2026 pukul 5.30 sampai 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dicatat juga ya, untuk pengambilannya ini bisa dilakukan di pintu timur Gedung Negara Gerahadi dan wajib dilakukan oleh yang bersangkutan dengan bawa KTP. Jadi syaratnya bisa KTP asli dan juga atau pakai IKD atau identitas kependudukan digital gitu teman Pro 2. So, teman-teman yang masih pengen, jangan lupa war untuk besok, dan buat yang udah dapat jangan lupa persiapin diri untuk upacara, datang langsung pada hari Senin 12 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat pakai baju yang sopan dan sesuai dengan ketentuan.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Prodo, sore-sore jam 4 sore udah pantau Instagram harusnya udah tahu kalau bentar lagi jadi bakal sharing-sharing sama narasumber spesial di sore ceria ya. Udah tinggal OTW ke studio aja teman Prodo. Nanti kamu bisa ikut gabungan nanya-nanya kalau misal mau tanya-tanya langsung drop aja di WhatsApp di 081908952 atau bisa di Instagram juga di DM boleh @prodo_rsb. Jadi kemana-mana ya. Bentar lagi jangan bakal balik lagi. Keep searching terus di Prodo FM teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 95.2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome back di Sore Ceria Teman Pro 2. Seperti yang Jen bilang tadi, kalau Jumat sore ini bakal ngobrol-ngobrol seru bersama dengan narasumber spesial di Sore Ceria di Sunset Talks ya. Nanti kamu bisa ikut gabungan juga kalau misalnya mau tanya-tanya, drop aja di WhatsApp di 081908952 atau bisa DM juga di @pro2rrisp. Dan langsung Jen sapa aja sore hari ini yang udah hadir di studio Pro 2 FM RRI Surabaya, ada Geta Purnama. Hai. Ngomong aja gak apa-apa. Halo. Halo, gimana kabarnya Geta? Boleh agak deket sama mic gak ya, Deta, biar lebih jelas lagi. Nah, itu bisa dinaiki lagi mic-nya. Boleh dipakai juga headset-nya buat monitor suaranya. Oke. Okay. Disapa dulu teman Pro 2 sore hari ini yang udah lagi stay tune nih, Geta.
2: Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, saya Geta Purnama, selaku winner kategori remaja Duta Batik Putra Putri Batik Jawa Timur tahun 2026.
1: Oke, okay. Panggilannya berarti siapa?
2: Geta.
1: Bisa kalau cowok punya panggilan khusus ya di tongkrongan ya. Kayak misal siapa ini Elisa, panggilannya itu Angel. Ya. Terlihat ya, sangat-sangat berbohong sekali ya.
3: Iya, karena
1: karena
3: udah, memang terlihat seperti Angel.
1: Oh, gitu. Ya,
3: devilnya kan Anda.
1: Angel apa Angel?
3: Angel sih kayaknya.
1: Geta, kabarnya gimana sore hari ini, Geta?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, Kak.
1: Oke, tadi berjalan dari mana? Aman kah?
2: Perjalanannya cukup
1: jauh.
2: Jauh sih, Kak. Karena kan dari Jombang.
1: Oh. Mana ya? Berarti ini tadi dari Jombang langsung ke sini berarti.
2: Iya, betul, Kak.
1: Oke. Kamu kesibukanmu kuliah atau gimana berarti?
2: Kesibukan saat ini kuliah sebagai mahasiswa kesehatan.
1: Baik, di universitas?
2: Di Institut Ilmu Kesehatan Baktiata
1: Kediri. Oke. Di mana? Di Surabaya
2: di
1: juga?
2: Di Kediri.
1: Oh, di Kediri. Mencar-mencar ya.
2: Iya, betul.
1: Berarti kalau di Kediri kamu ngekos atau kos, gimana berarti?
2: Cuma ngekos. Terkadang sempat beberapa kali PP gitu, Kak.
1: Beberapa kali PP.
2: Iya.
1: Berapa jam sih kalau misal dari Jombang ke Kediri gitu?
2: Satu jaman.
1: Iya. Ya lo ya enggak terlalu jauh juga, iya, tapi enggak terlalu dekat juga. Oke deh, winner Putra Batik Remaja Jawa Timur 2026 dan Roto Duta Batik Indonesia 2026. Ini masih fresh semua ya.
2: Masih
1: baru juga masih. Ya. Kamu semester berapa?
2: Baru semester 3.
1: Baru semester 3, tapi udah dapat 2 ajang kompetisi, luar biasa banget ya. Yang winner Putra Batik Remaja Jawa Timur, nyaman kepoin yang ini dulu deh. Ini awal ceritanya kayak gimana berarti?
2: Jadi waktu itu kan sempat mengikuti pemilihan yang ada di Jawa Timur, yaitu Putra Putri Batik Jawa Timur.
1: Baik.
2: Di situ mendapat kategori winner, kategori remaja Putra Putri Batik Jawa Timur, Kak.
1: Oke, ini awal-awalnya berarti kamu scroll-scroll Instagram atau dapat rekomendasi atau memang dari awal niat pingin ikut ajang ini?
2: Karena waktu itu kan ikut yang di Jombangnya,
1: oke.
2: Jadi perwakilan dari Jombang ke Jawa Timur seperti itu, Kak.
1: Oh gitu, berarti dari Jombang dulu,
2: iya.
1: Terus abis itu menang
2: mewakili di Jawa Timur.
1: Di Jombang se-Jawa Timur,
2: iya.
1: Gitu. Oh, berarti emang dari diri kamu sendiri yang pingin ikut ya?
2: Iya, betul.
1: Tahu kabarnya atau kompetisi kayak gini dari mana, Bang?
2: Dari Instagram sih, Kak.
1: Dari Instagram ya, yeah. Scroll-scroll ya.
2: Betul.
1: Nah, jangan kucing terus yang di Instagram apa di scroll-scrollin ya, Lisa ya.
3: Ini nyindir ya. Tapi menarik banget ya. Setelah taunya kan background-nya dari kesehatan ternyata, yeah. Tapi gimana kok bisa interest tiba-tiba ke batik gitu, ke seni gitu. Itu kan sedikit apa ya, kayak
1: tidak linear gitu,
3: iya,
1: mungkin.
3: Iya, betul.
1: Ya.
3: Okay.
2: Tapi emang dari pribadi juga memiliki minat di bidang seni juga, Kak.
3: Oh.
2: Jadi dari saya juga sering ikut tari seperti itu.
1: Oke. Okay. Oh, tari juga suka biasanya.
2: Iya, betul.
1: Ini biasanya dia tari Remo.
2: Oh iya.
1: Langsung ditabrak aja ya kayak gitu ya. Berarti kamu suka dunia seni itu dari kecil atau baru-baru aja atau kayak gimana?
2: Dari SD, Kak.
1: Dari SD, iya. Udah dari kecil ya. Gitu. Dan ini merupakan ajang pertama perdana kamu atau sebelumnya udah pernah?
2: Sebelumnya sudah pernah di Duta Kampus.
1: Oh, oke. Okay. Duta Kampus ya, di Jombang berarti ya.
2: Di Kedirinya.
1: Oh iya di Kediri. Kalau di
3: banyak, Jombang, soalnya banyak ya, nih ya. Jombang, Kediri dan jadi winner di Jawa Timur. Emang okay. Keren banget Geta ini.
1: Iya. Jen juga pernah ikut apa menang lomba?
3: Apa?
1: Makan kerupuk 7 gasa.
3: Oke.
1: Yang penting menang.
3: Terus enggak menangis ya?
1: Enggak dong. Terus abis itu setelah kamu tahu kompetisi ini dari Instagram, akhirnya kamu memutuskan untuk mendaftarkan diri nih. Nah, waktu itu bulan apa ajang ini?
2: Ini waktu di Jombang atau di Jatim nih kak?
1: Di Jatim, yang di ini, Jatim. Winner Putra Batik Remaja Jawa Timur.
2: Kalau di Jatim kemarin penyelenggaraannya itu di bulan Agustus.
1: Bulan Agustus.
2: Iya.
1: Kamu tahu ajang ini berarti di bulan?
2: Persiapan kita dari bulan Mei kan?
1: Bulan Mei, iya. Oke. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan untuk 3 persiapan bulan, ya? Betul. Waktu segitu cukup gak buat kamu untuk mempersiapkan?
2: Alhamdulillah cukup sih kak.
1: Cukup ya?
2: Iya.
1: Apakah ideal dengan waktu segitu untuk mempersiapkan ajang seperti ini?
2: Ideal sih kak.
1: Ideal ya?
2: Iya.
1: Biasanya ada yang cuma 1 bulan, bahkan dari tahun sebelumnya udah nyiapin, benar-benar proper banget gitu, ada yang kayak gitu ya?
2: Iya betul. Oke.
1: Tapi emang sebelumnya udah pernah gitu ya? Iya, jadi gak terlalu yang dari nol gitu. Dari nol banget gitu? Enggak gitu, Remaja Jawa Timur. Nah untuk yang paling susah dari winner Putra Batik Remaja Jawa Timur ya, dari proses kamu ikut ajang sampai dengan selesainya kan ada tuh proses-prosesnya gitu ya. Boleh diceritain seperti apa gak? Ini buat teman perdua juga mungkin ada gambaran nih untuk menjadi seorang winner Putra Batik itu ternyata gak gampang gitu. Ada proses ini-ini yang bakal diseleksi. Nah apa aja nih boleh diceritain?
2: Tentunya ketika kita mengikuti ajang seperti ini, kita tidak hanya harus siap soal fisik saja kak, tetapi kita juga harus punya wawasan mengenai batik itu sendiri.
1: Okay.
2: Terutama juga seperti public speaking dan bakat pun juga masuk ke dalam penilaian.
1: Okay.
2: Jadi tentunya kita harus benar-benar memahami betul tentang batik yang ada di Jawa Timur dan saat ini juga masih mempelajari lagi batik yang ada di Indonesia karena akan kompetisi di nasional seperti itu kak.
1: Oke. Berarti ini bakal masih ada kompetisi lagi ya?
2: Iya kak.
1: Oke, jadi benar-benar bertahap ya.
2: Betul.
1: Siapa? Geta ya, dari Jombang ke tahap Jawa Timur, setelah itu nanti ke nasional.
2: Iya.
1: Berarti ini belum selesai ya?
2: Belum.
3: Berarti ini lagi masa persiapan juga?
1: Iya,
3: lagi
1: kak.
3: Prepare untuk yang betul. Selanjutnya?
1: Masih ada Road to Duta Batik Nasional Indonesia nantinya. Pasti bakal lebih menegangkan lagi ya sih, karena tentunya dari nasional. Berarti kalau dari se-Jombang dulu deh, ada berapa perwakilan yang mewakili dari Jombang? Kamu bertanding atau berkompetisi dengan berapa orang?
2: Waktu di
1: kurang
2: Jombang
1: lebih,
2: kemarin
1: kurang lebih deh kalau
2: kurang
1: misal,
2: lebih 30-an kak.
1: 30 orang.
2: Iya.
1: Nah setelah itu kan di filter lagi ya.
2: Iya betul.
1: Sampai ke tahap Jawa Timur.
2: Iya.
1: Jadi berapa orang? Atau nambah lagi ternyata, bisa nambah lagi?
2: Kalau kemarin yang dari Jombang sendiri, perwakilan dari Jombang itu ada dua pasang. Kemudian waktu di Jawa Timurnya itu cukup banyak sih kak finalisnya.
1: Baik. Berarti kalau yang di Jawa Timur berpasangan ya?
2: Iya betul.
1: Kamu juga ada pasangannya berarti harusnya?
2: Ada kak.
1: Oke. Berapa orang berarti kalau yang di Jawa Timur?
2: Di Jatim kemarin ada
1: berapa pasang?
2: Kurang
1: ya?
2: Lebih 15 pasang kak.
1: 15 pasang, iya. Lumayan banyak ya.
3: Hampir sama ya kayak yang sebelumnya 30 juga gitu kan ya. Tapi anyway, Jan ini katanya besok OTW mau ke ini selanjutnya.
1: Besok?
3: Iya besok.
1: Oh besok banget ini?
2: Besok
1: iya
2: banget.
1: Wih, berarti hari ini nyiapin apa aja?
2: Hari ini packing gak?
3: Oh hari ini packing.
1: Betul sih. Berangkat jam berapa berarti kalau besok?
2: Untuk besok tiketnya di jam 1-an siang.
1: Jam 1 siang?
2: Iya.
1: Untuk ajangnya nanti dimulai jam?
2: Untuk acara karantinanya masih di hari Minggu.
1: Oh di hari Minggu.
2: Iya,
1: nah ini kalau ajang-ajang seperti itu memang ada karantina-karantina gitu tau gak?
3: Tahu.
1: Oh iya,
3: iya
1: apa
3: tahu
1: sih?
3: Tahu.
1: Bukan karantina kamu waktu pandemi ya?
3: Iya.
1: Bukan ya?
3: Mirip sih sama-sama karantina. Cuman kalau yang ini kan beda dikit lah.
1: Beda dikit.
3: Banyak kalo, deng.
1: Nah kalau masa karantina biasanya ini juga jadi pertanyaan gitu buat anak-anak muda yang mungkin masih sekolah itu. Kalau di karantina tuh emang diapain sih bang?
2: Di karantina, jadi di karantina itu ada kayak penilaian gitu kak.
1: Oke.
2: Kita itu benar-benar dinilai mulai dari, kalau di nasional ini, untuk karantinanya itu ada seperti speech competition, habis itu ada preliminary, seperti top model competition, sama mempresentasikan batik dari daerah masing-masing.
1: Oke.
2: Sama presentasi tentang advokasi yang dibawakan, seperti itu kak.
1: Baik. Jadi benar-benar langsung dites
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Gak, ketika karantina itu juga ada pembekalan lagi tapi gak cuman kayak ya udah di karantina kamu dibawa ke sana tinggal nunggu jadwal aja enggak ya, enggak, tapi enggak. Tetap ada pembekalan juga, iya,
2: penilaian
1: okay.
2: Juga
1: advokasi juga itu kayak iya, yang paling jadi apa ya tantangan besar mungkin ya dari para bagi para calon putra putri ataupun dunia perdutaan juga gitu. Kalau dari versi Gata sendiri part yang paling susah itu yang di bagian apa, advokasi kah atau mungkin ada wawancaranya gak sih?
2: Ada kak, jadi atau mungkin apa? Kadang kita itu kayak di deep interview itu okay. Benar-benar menegangkan banget.
3: Oh iya.
1: Gitu. Backsoundnya berarti dem-dem gitu kan?
3: Enggak dong.
1: Masih dunia lain dong gitu. Enggak dong.
2: Terus dari saya yang cukup susah di public speaking sih kak.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan terkadang kita itu kayak tiba-tiba ngerasa kayak gugup gitu, jadi okay. Kayak kesalang. Ya.
1: Berarti kalau di wawancara itu bisa sampai berapa lama waktunya?
2: Gitu. Tergantung dari jurinya juga sih. Oh,
1: tergantung. Paling ya. Lama deh, paling lama ada yang sampai berapa lama?
3: Ada yang sehari nggak?
2: Nggak ada.
1: Satu minggu nggak sih?
2: Mungkin 10 menitan gitu.
1: Oh. 10 menit paling lama ya. Kalau kamu sendiri wawancara?
2: Kalau kemarin waktu di Jatim nggak terlalu lama sih kak. Jadi cuma ditanyai apa aja gitu terus udah.
3: Berarti karena jago itu jadi cepet kan kerasanya.
1: Kalau di TikTok wawancara berarti pertanyaan seputar apa?
2: Kepribadian kak.
1: Oh kepribadian kamu, yeah. Baik. Seperti hobi mungkin gitu ya, yeah. Bakat kamu lah lebih
2: terus
1: dominan.
2: Advokasinya kemana. Juga ditanyain.
1: Advokasi gitu, juga ya, yeah. Bener, soal batik ya. Yeah, nah betul. Ini kan berarti kamu ditanyain soal pengetahuan soal batik ya. Yeah. Berarti kalau ketika ingin menjadi seorang putra batik remaja Jawa Timur, apakah nantinya aku harus hafal batik di seluruh Indonesia atau kayak gimana berarti?
2: Harus paham aja sih kak, gak harus hafal karena kita. Nantinya di karantina juga pasti akan ada pertanyaan seputar batik juga yang ada di Jawa Timur ini.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi biasanya kan takutnya gitu ya dari panitianya tiba-tiba coba sebutin batik khas dari Kalimantan gitu misal. Kayak gitu ada gak sih tiba-tiba ternyata yang kita tahu itu ternyata bukan dari Kalimantan gitu. Gak juga sebenarnya. Enggak,
2: mungkin tergantung tingkatannya aja sih kak, okay. Di provinsi atau nasional gitu.
1: Oke, okay. Kalau kamu dari Jombang berarti harus tahu seputar batik yang Jombang, ada di Jombang yeah. Gitu ya. Oh, emang kalau di Jombang batiknya kayak gimana?
2: Di Jombang batiknya ada cukup banyak sih kak. Okay. Seperti kayak motif yang utama itu kayak ringin contong sebagai okay. Ikonnya Jombang.
1: Ikonnya Jombang.
2: Terus ada okay. Candi Arimbi.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ada juga motif apa? Motif tanaman kangkung.
3: Tanaman kangkung.
2: Terus habis itu ada juga kayak warna-warna yang khasnya seperti hijau dan merah, okay. Hijau abang melambangkan dari Jombang.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
1: Kalau batik yang kamu pakai ini batik dari mana?
2: Ini dari
1: langsung
2: Jombang
1: ditodong
2: juga
1: ya.
2: Sih, kak.
1: Oh dari Jombang yeah. Juga.
2: Untuk motifnya betulan. Lebih ke mengangkat motif wayang.
1: Oke. Okay.
2: Yang melambangkan keberanian dan
1: oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Memang kalau batik itu enggak cuman apa namanya? Asal corak aja gitu dan juga warna, tapi juga di setiap goresannya atau tintanya juga punya arti gitu yeah. Ya. Pasti juga saya tanya seperti itu ya. Kalau di batik Jombang ini artinya apa gitu juga berarti ya. Sampai detail banget enggak sih kayak gitu?
2: Cukup detail sih.
1: Cukup detail.
2: Iya.
1: Yeah. Ada enggak satu pertanyaan dari panitia yang tiba-tiba kamu tuh ngeblank gitu? Ada enggak?
2: Mungkin waktu grand final sih kak, karena kan benar-benar rame banget tuh penontonnya. Jadi ketika masuk top 6, top 3 pastinya ada tanya jawab. Nah di situ okay. Mungkin yang
3: nervous.
2: Iya betul.
3: Tapi aku penasaran deh, tadi kan disebut kalau misalnya ada presentasi batik gitu kan ya.
2: Iya.
3: Itu boleh nggak sih aku tanya kalau misalnya untuk kamu sendiri kemarin-kemarin tuh mempresentasikan atau membawa batik apa gitu?
2: Kalau kemarin bawa batik Bawangan.
3: Bawangan.
2: Dari Kecamatan Peloso yang ada di Jombang.
3: Okay. Boleh enggak sih diceritain dikit Bawangan tuh gimana gitu misalnya?
2: Jadi batik Bawangan ini mengangkat motif daun peloso dan juga bawang sebagai daun bawang sendiri kan mencerminkan bahwa batik ini tuh dari desa Bawangan. Untuk daun pelosonya atau pohon peloso ini juga melambangkan bahwa ini tuh dari Kecamatan Peloso. Kemudian di batiknya itu juga ada motif seperti aliran Sungai Berantas. Di mana di Jombang kan juga ada Sungai Berantas juga, Kak. Untuk warnanya dominan warna merah dan juga hijau.
3: Oke, karena tadi balik lagi merah sama hijau ya, itu
2: hijau
3: ininya Jombang. Oke, oke. Okay.
1: Baiklah, teman berdua. Kalau gitu kita jeda sebentar ya. Nanti kalau misal kamu ikut nanya-nanya juga bisa. Drop aja di WhatsApp Pro 2 081908052 atau bisa di Instagram juga @pro2rrsb. Jangan kemana-mana, kita tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: Kita lanjutin lagi teman Pro 2, masih bersama dengan Geta Purnama. Masih semangat ya Geta ya?
1: Masih Kak.
0: Oke, tadi waktu offer juga sempat ngobrol-ngobrol banyak, ternyata buat berangkat ke tahap nasionalnya itu besok banget tadi ya.
1: Iya, besok.
0: Dan kalau ngomongin soal kompetisi ini, dari tahap pertama kamu dari Jombang ke Jawa Timur sampai ke tahap nasional ini nanti, itu apakah nanti kompetisinya bakalan sama yang dikasih sama panitia atau ternyata beda-beda gitu?
1: Kalau dari nasional ini beda banget sama Jawa Timur kemarin sih Kak.
0: Oke, bedanya apa tuh?
1: Karena di nasional ini lebih mengasah skill komunikasinya.
0: Baik, public jadi, speakingnya.
1: Iya betul.
0: Oke, terus?
1: Jadi di hari pertama itu kita ada seperti welcome speech, kemudian ada juga presentasi batik, presentasi advokasi, dan juga deep interview. Jadi di hari pertama ini kita benar-benar kayak di apa ya Kak?
0: Di benar-benar di ini ya, di godok.
2: Ya. Di kuliti.
1: Benar-benar di bantai.
0: Di bantai. Iya, yeah, benar-benar apa namanya, di godok lah istilahnya lah ya. Sampai benar-benar titik darah penghabisan buat betul, peserta lah. Benar-benar diuji deh kalau gitu. Terus apa lagi?
1: Kemudian nanti ada seperti dinner waktu malam. Jadi dari pagi sampai sore itu masih seputar buat komunikasinya. Kemudian sorenya nanti ada dinner buat santai-santai gitu Kak.
0: Oke. Malamnya?
1: Malamnya dinner itu. Kemudian dinner. Paginya besoknya itu apa ya Kak, kemarin itu
3: City tour.
1: Iya, ada kegiatan seperti city tour.
0: Oke, baiklah.
2: Boleh tahu gak sih kalau jam produktifnya tuh kalau di karantina tuh dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Atau kayak terus waktu free-nya tuh jam berapa gitu peserta dikasihnya?
1: Kalau kita regis pagi itu dari jam 8, baru free jam 11 malaman Kak.
2: Wow.
1: Jadi nanti mungkin istirahatnya itu waktu kayak isoma, siang sama maghrib.
2: Okay.
0: Jadi kalau di karantina tuh ya bukan berarti kita udah nyantai gitu, enggak juga. Setelah berkompetisi gitu kan, wah nih pasti karantina lebih nyantai nih. Ternyata enggak juga ya.
1: Enggak.
0: Masih karena pembekalan lagi buat ke tahap selanjutnya, malah digembleng lagi.
1: Penilaiannya nantinya malah lebih besar gitu kan.
2: Oh iya, karena setiap ini juga diperhatiin gitu ya. Oh, selama karantina juga tuh sikapnya menjadi penilaian juga untuk lanjut.
1: Iya.
0: Okay. Buat ikut kompetisi seperti ini kamu ada coach sendiri enggak sih? Atau enggak ada?
1: Ada tim dari Jombang dan juga Jatim sih Kak.
0: Oke, ada tim sendiri yang mengarahkan dan memberi pembekalan juga. Betul. Ya pastinya ya. Oke, kalau dari secara personal sendiri sempat belajar-belajar sendiri gak soal
1: sempat
0: batik atau lainnya?
1: Sempat, terutama dalam wawasannya sih Kak, ketika di rumah aja.
0: Oke, belajar dari apa nih medianya? Buku kah atau dari googling kah?
1: Googling
0: juga ya? Pernah kayak sempat sharing-sharing juga ke teman-teman gitu ya, pernah ikut ajang seperti ini?
1: Kemarin juga sempat sharing dari Jatim yang perwakilan tahun kemarin.
0: Oke, teman dekat juga dari Jombang atau bukan?
1: Bukan, dari Jawa Timurnya.
0: Dari Jawa Timur juga ya?
1: Iya.
0: Oke, ada sempat kepikiran nggak buat ikut ajang lainnya selain batik? Apa memang dari awal pinginnya ke remaja, putra batik remaja Jawa Timur?
1: Dari awal tertariknya di batik ini Kak.
0: Batik aja. Yeah. Sempat kepikiran yang lain gak? Kalau misal ini udah gitu ya. Misal ini udah terus abis itu pingin ikut ajang lagi.
1: Belum sih Kak.
2: Belum. Karena tadi kan sempat mention kakaknya juga suka nari kan gitu.
0: Emang ada nanti putra tari gitu?
2: Biasanya ada.
0: Ada ya berarti ya?
1: Cuma sementara ini belum kepikiran sih.
0: Kepikiran.
1: Mau fokus yang ini
2: jadi dulu. Jadi fokus aja ke batik ya gitu.
0: Okay. Semester 3 juga kuliahnya
1: ya. Iya betul.
0: Karena semester 5, kalau masih semester 3 masih belum penamanya hybrid banget sih biasanya. Kalau biasanya udah semester terakhir baru.
2: Iya betul. Wajah-wajahnya nanti udah mulai terlihat antara bagi waktu akademik sama non-akademik. Okay. Untuk selama ini kamu gimana untuk pembagian akademik dan non-akademiknya?
1: Selama persiapan ini agak kewalan juga sih Kak, karena kan di kesehatan ini ada teori dan praktikum.
2: Oh iya, iya betul-betul.
1: Nah yang praktikum ini kita itu kayak kalau ketinggalan itu susah banget gitu Kak. Karena kan harus ngejar dosennya, belum lagi mastiin waktunya kapan gitu.
2: Jadi susah juga ya baginya ya gitu, karena harus fokus ke kompetisi terus juga fokus gak boleh ninggalin kewajiban kuliah gitu ya. Oke.
0: Geta, ini kan kamu sudah mewakili sebagai putra batik remaja Jawa Timur ya. Buat kamu, menurut kamu di era seperti ini batik ini apakah masih sangat diminati oleh anak muda Gen Z atau ternyata menurut kamu masih sangat kurang?
1: Kalau menurut saya mungkin beberapa itu dari anak-anak itu mikir bahwa batik ini kayak sebuah hal yang tertinggal zaman gitu loh, Kak. Okay. Karena mereka itu kebanyakan lebih tertarik sama style dari budaya luar gitu. Baik. Kayak Korea atau apa gitu. Mm-hmm. Jadi Western. Dari sini sebenarnya kita bisa memunculkan ide untuk berkolaborasi dengan pengrajin batik dan juga desainer gitu, Kak. Jadi okay. kita bisa memunculkan bahwa kita bisa mengambil batik ini dijahit atau mungkin dibuat seperti baju-baju yang
0: desain kekinian,
1: iya, desain kekinian
2: jadi
1: gitu.
2: Di trend, okay. jadiin tren gitu ya, misalnya
1: jadi
2: berkainnya.
1: Kita, tidak harus ketinggal zaman juga, kita harus mengikuti perubahan dan juga
0: ikutin tren anak zaman
1: sekarang
0: juga.
1: Sekarang gitu, Kak.
0: Ikut ya. Oke, jadi karena kamu kan sekarang udah jadi public figure juga gitu ya, sebagai seorang putra batik, winner putra batik Remaja Jawa Timur. Nah, biasanya kan kita ketika udah selesai dapat gelar ini, itu kan biasanya ya udah nggak lepas gitu aja kan. Pasti juga bakal ada apa nih kedepannya yang akan kamu lakukan sebagai seorang putra batik supaya batik ini lebih dikenal lagi gitu sama anak-anak muda dengan tantangannya yang begitu besar gitu ya kan di era seperti ini. Sebenarnya dari dulu udah ada sih ya. Kayak misalnya ngikutin zaman, kayaknya dari dulu udah ada, cuman tantangannya nggak sebesar sekarang mungkin ya. Nah, cara kamu adalah tadi dengan berkolaborasi dengan pengrajin batik. Terus abis itu ngikutin desain tren zaman sekarang gitu. Ada lagi nggak buat cara kamu sebagai seorang winner putra batik remaja?
1: Mungkin bisa dikaitkan dengan advokasi saya ya, Kak. Karena kan dari latar belakang saya mahasiswa kesehatan, saya itu membawakan advokasi yang bernama Canting Jiwa, di mana ini tuh merupakan inovasi terapi seni dengan memanfaatkan wastra atau batik ini dan aktivitas membatik ini sebagai media untuk menenangkan pikiran. Karena kan zaman sekarang juga cukup banyak juga kasus kayak kesehatan mentalnya bagi anak muda gitu, Kak.
2: Oke, jadi berarti batiknya ini nggak cuman jadi fashion ya, tapi
1: betul.
2: Juga
1: bisa dijadikan juga sebagai media untuk menenangkan pikiran.
2: Oke, oke. Jadi aktivitas membatiknya juga betul. Gitu. Jadi memang dari aktivitasnya untuk pikirannya, terus nanti outputnya berupa batik yang bisa digunakan untuk fashion. Oke, oke.
0: Oke, ternyata apa ya, membatik juga salah satu hal yang bisa dijadiin hobi nggak sih? Soalnya dia juga punya temen yang padahal dia masih sekolah juga, tapi karena dia suka neneknya gitu kan punya batik, dia ngikut juga akhirnya. Kayak itu, dan ternyata juga menyenangkan gitu loh. Masuk lagi ke dunia seni gitu ya. Gitu. Oke deh, lebih spesifik lagi buat di Jawa Timur ada lagi mau di-spill Gita? Barangkali tidak ada yang kelompat atau ke-skip untuk tahap-tahapannya. Kalau catwalk itu juga ada nggak?
1: Iya betul.
0: Oh ada juga ya berarti.
1: Kayak di top modelnya dan juga catwalk challenge gitu.
0: Oke, okay. Soalnya kalau catwalk ini tuh juga jadi tantangan besar gitu selain advokasi. Karena aku mempersiapkannya itu buat pengetahuannya aja, Kak, kadang gitu. Kalau catwalk tuh malah nggak ada. Ada yang sampai sekolah model dulu buat nyiapin catwalk. Kamu juga kayak gitu nggak gitu?
1: Kalau dari saya
0: enggak ya.
1: Enggak, cuma dilatih sama tim gitu.
0: Tim udah ada ya. Tapi enggak. Dari nol enggak kalau untuk catwalk sendiri?
1: Iya, dulu dari nol. Cuma kan nol. Udah ada pengalaman di Duta Kampus, jadi lumayan bisa lah, Kak.
0: Kalau yang Duta Kampus itu berarti tahun berapa, Git?
1: Tahun 2025 kemarin.
0: Oke, masih baru juga ya. Susah enggak catwalk? Butuh berapa lama benar-benar bisa
2: fasih gitu dan pede pastinya gitu.
1: Lumayan susah sih, Kak, karena kan kalau cowok sendiri kan dari postur juga harus tegak gitu. So, mungkin nanti biar nggak kelihatan terlalu over juga gitu.
0: Okay. Dan overall masih aman ya?
1: Aman.
0: Okay. Ada cerita berkesan nggak waktu kamu ikut ajang kemarin? Mungkin dari catwalk ternyata ada yang lebih jago, ternyata pasangan yang lain juga ternyata lebih jago, ternyata dahulunya ya dia udah pernah punya pengalaman yang lebih okay, sedangkan aku masih ke dunia duta kampus aja gitu. Ada nggak yang bikin kamu sempat down mungkin? Ada nggak?
1: Mungkin lebih ke pengalaman juga sih ya, Kak. Okay. Karena melihat saingannya juga ada beberapa ini yang udah berpengalaman banget seperti ikut di Duwis dan lain-lain gitu. Okay. Jadi sempat kayak agak, aduh bisa nggak ya? Tapi alhamdulillah bisa.
0: Oke, alhamdulillah bisa ya.
1: Bisa.
0: Ada ritual khusus biasanya kalau ikut ajang seperti ini, ada nggak dari kamu, versi kamu?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Aduh, Jan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
1: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
2: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, gak kerasa udah di segmen terakhir, kurang 5 menit lagi, 10 menitan lagi gitu. Tapi sebelum udahan, persiapan kamu buat ke tahap selanjutnya ini, apakah ada yang benar-benar kamu push banget supaya biar gak nanggung gitu? Ini kan udah ke tahap nasional gitu ya, Get ya. Udah benar-benar harus all in semua buat kompetisi besok ini. Apa yang kamu siapkan?
1: Wawasan sih kak sama di public speakingnya, karena itu kayak PR banget.
0: Okay. Dan itu kamu sadari memang menjadi tantangan banget ya.
1: Betul.
0: Dari tahap Jawa Timur aja kemarin udah sangat ini tantangan banget bagi aku, dan nantinya pasti akan lebih susah dan aku harus push lagi supaya nanti lebih gampang gitu ya. Okay, selain itu ada lagi?
1: Mungkin sama
0: apa ya, catwalk masih ada nggak kalau
1: nasional? Ada, cuma
0: aman lah ya.
1: Oke,
0: aman lah ya. Oke. Berarti untuk di tahap nasional ini akan bertanding dan berkompetisi dengan 15 pasang lagi atau berapa? Udah ke filter lagi enggak kira-kira?
1: Kemarin ada dari beberapa provinsi kan.
0: Okay.
1: Jadi enggak
0: belum
1: 15
0: tahu
1: pasang
0: ya.
1: Pasang aja sih.
0: Sekitaran berapa 15 pasang lagi ya? Atau belum tahu juga?
1: Kayaknya lebih, Kak.
0: Lebih bahkan ya. Oke. Okay. Ya se-nasional, Bro. Iya, banyak ya pastinya
2: ya. Dari mana-mana gitu kan ya.
0: Oke deh. Berarti karena kamu dari Jombang gitu ya. Dan makan bertanding dengan banyak dari wilayah-wilayah lain gitu. Pastinya akan sangat berat juga. Dan pengetahuan tadi itu memang harus benar-benar dipus ya. Gitu ya. Untuk kedepannya lagi, Get. Secara kamu kan juga masih kuliah gitu ya. Kalau misal kompetisi ini udah selesai, apakah masih berencana akan ikut lagi atau mau fokus kuliah dulu atau kayak gimana gitu?
1: Fokus kuliah dulu sih kak, karena kan tahun depan udah mulai semester-semester yang menegangkan gitu. Apalagi kan di semester 5 nanti juga ada PKL.
0: Oh iya, bener juga ya. PKL, magang, terus abis gitu
2: skripsi.
0: Masuk ke Sempro juga gak sih kalau semester 5 tuh?
2: Iya,
0: kalau
1: dari kampus itu PKL-nya 2 kali.
0: Oke, 2 kali ya. Dia dulu 12 kali. Enggak sih, aspeknya. Berarti mau rehat terlebih dahulu mungkin ya. Tapi apakah itu akan selesai berhenti enggak mau lagi atau masih
1: belum
0: akan
1: tahu ya, Kak.
0: Belum tahu juga. Baiklah deh kalau gitu. Sebelum udahan nih, Get, boleh kasih closing statement buat teman Pro 2 mungkin dari teman Pro 2 pada pingin nyoba gitu dan apakah semenakutkan itu gak sih dunia ajang putra putri ataupun perdutaan seperti ini tuh? Tipsnya dari seorang Ageta ini apa buat teman perdu yang saat ini lagi dengerin di Sunset Talk, silakan.
1: Mungkin buat kalian yang ingin ikut ajang-ajang duta, cukup percaya diri aja dengan kemampuan yang kalian miliki, kemudian asah lagi yang ada pada diri kalian seperti kayak bakat, mungkin public speaking dan lain-lain. Intinya tetap percaya diri dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena itu nanti juga pasti akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Gitu, Kak.
0: Okay, kalau gitu tetap pede aja ya, pokoknya ya. Urusan nanti ini bakal bagus atau enggak, yang penting pede dulu. Karena kalau enggak pede, kamu aja ragu sama diri kamu gimana mau tampil 100% gitu ya. Baiklah, ada lagi mau disampaikan kita?
1: Cukup kak.
0: Itu aja, oke deh kalau gitu. Baiklah kalau gitu, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman Pro 2 sore hari ini lagi dengerin Sunset Talks ya. Mudah-mudahan bisa menjadi seorang winner juga sama seperti kita, menjadi seorang putra batik Jawa Timur ya, remaja batik Jawa Timur. Dan mudah-mudahan juga di tahap nasional nanti bisa sukses.
1: Amin.
0: Dan gak ada kendala apapun. Kalau tantangan pasti ada, tapi seorang kita jangan yakin lah bisa melewati itu semua. Karena udah mempersiapkan dengan mateng gitu ya. Saya ya udah kalau gitu sukses terus buat Geta. Dan
2: ditunggu kabar baiknya.
0: Baik, nanti bisa mampir kesini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Buat teman Pro 2 juga thank you. Jangan kemana-mana karena sore ceria masih bakal temenin kamu sampai dengan jam 7. Keep stay tune terus di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Roloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing makran.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
0: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak

0: Jam 5, teman berdua, waktunya kita infoin traffic dan juga cuaca di Kota Surabaya. Sore hari ini, edisi tanggal 9 Oktober, hari Jumat 2026, beberapa kawasan yang cukup padat lalu lintasnya. Ini ada di kawasan Mer, ini jadi langganan macet banget ya. Kawasan Mer atau yang Senyaraji Soekarno terpantau macet untuk sepanjang kawasan jalan tersebut. Dengan rata-rata untuk kecepatannya yaitu sekitar 9 km per jam dan waktu tempuh di kawasan tersebut adalah 12 menit, kurang dari 1 menit lalu teman berdua ya info ini. Dan kalau misal kamu dari Mer menuju di kawasan Jalan Raya Kenjeran, ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan Jalan Raya Kenjeran sampai ke Kapasan Raja Walinya baru terpantau ramai lancar aja teman berdua. Kalau misal udah terlanjur kejebak macet ya udah sabar aja teman berdua ya. Tetap hati yang dingin dan hindari ke rusuhan teman berdua biar makin keren gitu. Dari kawasan Mer kita beralih di sekitaran Jalan Dharmawangsa, ini juga terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan. Dan juga kawasan Jalan Kertajaya, ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Jalan Jenderal Mati ini terpantau ramai lancar aja. Untuk kawasan Jalan Raya Jagir Wonokromo terpantau ada peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut.
1: Untuk kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur edisi 9 Oktober 2026 teman pro 2, untuk sore harinya diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan sedang. Jadi mungkin teman pro 2 yang lagi mau di perjalanan untuk prepare supaya tidak kehujanan di jalan, karena malam harinya juga bakal berpeluang terjadi hujan ringan. Untuk dini harinya berpeluang terjadi kabut atau asap teman pro 2. Untuk suhu udaranya di 13 sampai 36 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 37 sampai 100%. Untuk anginnya dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 31 km per jam. Jadi teman pro 2 yang mau berpergian di sore menjelang malam ini, mungkin untuk prepare dari awal karena sudah ada himbauan dari BMKG.

teman Pro 2, kamu pernah nggak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang nggak mau dikasih warna. Jadi warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman Pro 2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana nih?

0: San Sibuku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman-teman dua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
2: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
1: Tapi apa iya? Dia nolak aku, soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
2: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai

mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Teman Prodo masih di Sore Ceria barengan sama Lizzie. Hari ini karena ini hari Jumat, jadi edisinya Hallyu teman Prodo. Kalau Hallyu itu udah jelas dong, kita bakal bahas Korea-Korea nih teman Prodo. Ngomong-ngomong soal Korea, Korea nih nggak ada abis-abisnya ya meracuni kita. Dan karena Korea nih punya yang satu ini teman Prodo, punya G-Dragon yang jadi fashion icon selama 20 tahun. Bayangin, 20 tahun itu 2 dekade teman Prodo, dan selalu menjadi fashion icon. Kira-kira kenapa sih G-Dragon ini selalu jadi fashion icon teman Prodo? Jadi karena beberapa alasan ya, G-Dragon selalu jadi fashion icon ini. Yang pertama pastinya karena beliau ini adalah channel boy. Channel boy yang satu ini nih, apa yang dipakai tuh biasanya langsung jadi tren teman Prodo. Terus selain channel boy, G-Dragon ini tuh tak pernah ikuti aturan. Tapi ternyata nggak ngikutin aturannya G-Dragon itu malah jadi tren buat teman-teman lainnya dan malah dicontek gitu loh. Maksudnya fashionnya yang kalau mungkin kalau kita pakai, kalau kita orang biasa itu kayak dibilang agak aneh gitu kan, karena ini disatuin sama ini gitu kan. Cuman dengan dipakai G-Dragon dengan dia PD-nya gitu, nggak pernah ikut aturan, dia nggak terlalu peduli sama aturannya, malah jadi tren teman Prodo. Terus juga pokoknya apapun yang dipakai tuh pasti langsung jadi tren gitu. Terus nggak cuman jadi merch-nya artis ya, jadi G-Dragon ini termasuk orang-orang yang nggak suka Korea pun termasuk tetap suka gitu sama fashionnya, terutama yang dibawa oleh G-Dragon teman Prodo. Terus bisa dibilang juga salah satu legend ya, karena sudah cukup sepuh gitu kan, idola yang satu ini nih ternyata idolanya pada idol K-pop juga teman Prodo. Jadi kita mengidolakan idol K-pop, ternyata beliau juga mengidolakan G-Dragon yang satu ini gitu, karena memang sudah mendunia gitu kan. Contohnya kayak Hong Jun Etis juga yang sering banget nyebut kalau misalnya G-Dragon ini role modelnya gitu teman Prodo. Kira-kira dari teman Prodo sendiri juga gimana sih, kalau kalian tuh kayak mengidolakan juga nggak sih? Kalau dari Lizzie jujur iya, karena memang keren gitu teman Prodo, dan karyanya juga oke-oke banget gitu. Termasuk kayak karyanya yang satu ini, mungkin teman Prodo udah mulai kangen mendengar Big Bang. Aku puterin spesial buat kamu.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu nggak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu nggak teliti atau nggak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: KBR.
1: Masih di Halyu teman Pro 2 barengan sama Lizzy dan juga
2: Dara Samanjan teman Pro 2 anyong anyong anyong gitu
1: asik. Asik. Iya karena kita lagi Halyu ya. Anyong, anyong aseyo.
2: Anyong.
1: Anyong?
2: Anyong artinya apa?
1: Halo.
2: Salah.
1: Apa itu?
2: Anyong itu kalau muka jelek.
1: Anyong.
2: Ekspresi
1: monyong. Kalau monyong tuh ada juga salah satu.
2: Apa?
1: Idol K-pop. Wonyong, ya nggak tahu nah, dia teman Pro 2. Tahu
2: kalau itu, ya. Tapi soalnya biasanya itu Vira dan juga Rama, gitu. Karena dia sekarang lagi ngejajan di Seoul katanya.
1: Oke, okay, beli yeah. Topoki kali ya. Yeah, enak ya.
2: Mau ke Korea gitu, ngerasain langsung. Karena abis kemarin tuh siaran Hallyu di kepingin ngebahas soal makanan jajanan Korea katanya.
1: Oke.
2: Okay. Sebenarnya kesana dia. Jadi tip pecel.
1: Oh ada, sekarang udah sampai Korea ternyata pecel ya. Udah go internasional loh, Kenjan, iya. Nice info.
2: Nice info.
1: Cuman enaknya kalau udah mikirin cemilan tuh biasanya sambil ngapain sih? Kalau di kalo udah, ini kan udah mulai hari Jumat ya, udah mulai-mulai suasana weekend. Udah weekend lah ya, udah balik kerja gitu kan ya. Itu biasanya ngapain? Kalau misalnya sambil makan tuh paling enak ngapain?
2: Kalau abis cemilan ya?
1: Iya, sambil nyemil.
2: Cepulu.
1: Ya el. Makasih loh. Iya, cebelas. Oke. Okay.
2: Kalau weekend gini biasanya Jen ya cari hal yang produktif sih, lebih ke baca buku.
1: Oke. Okay.
2: Terus abis gitu membantu teman-teman yang pekerjaannya belum selesai.
1: Oke. Okay.
2: Di weekend kayak gini.
1: Oke. Okay.
2: Sama ya bantu-bantu orang yang lagi susah lah.
1: Oke.
2: Okay. Misal contoh teman Jen kemarin kan motornya mogok.
1: Oke. Okay.
2: Kalau yang itu jujur.
1: Oke. Okay. Iya, iya. Oke. Okay. Percaya jujur.
2: Kalau yang itu beneran maksudnya dia.
1: Oh, kalau yang lain nggak beneran tadi.
2: Beneran. Jemput ke kerjaan gitu. Ya udah. Karena ini Halyu Time sampai jam 7 kita hadirin lagu-lagu Korea ya. Hadirin lagu-lagu Korea.

0: Music, fashion, film, kuliner, ataupun culture. Semua ada di Hallyu Time.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

teman-teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Ya, Blackpink barusan kita puterin yang jenius spesial buat teman Pradua.
1: Ngomong, ada lagi yang bahaya.
0: Apa itu?
1: Black Mamba.
0: Asik.
1: Blackpink aja.
0: Asik. Tapi ada loh Black Mamba. Beneran ada. Ya, emang apa? Black Mamba emang ada.
1: Ada satu lagi yang
0: enak. Apa itu?
1: Black Karn.
0: Ah, udah mulai ke minuman-minuman lagi ya?
1: Minuman, emang kenapa dengan minuman?
0: Ya enak buat ya, temenin nonton.
1: Kalau nggak ada minuman kamu makan seret ya. Kalau yang bagus serat.
0: Iya betul. Baru mau bilang ya, udah diambil duluan pick up line-nya.
1: Ada info soal ini ya.
0: Info. Ada dong. Jadi di bulan sebenarnya udah mau ditonton sih harusnya ya. Pulang dari sini tuh niatnya Lizzie mau langsung nonton drakor.
1: Oke, terus.
0: Tapi belum rilis. Oh. Tapi bakal rilis di bulan ini, teman Pradua. Jadi Ninjan ada 4 drama Korea yang bakal rilis di bulan Oktober. Kalau Ninjan sendiri suka enggak sih nonton kayak drakor gitu?
1: Kalau drakor enggak sih?
0: Enggak. Tapi kalau nonton romance suka?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak sebenernya. Juga, enggak semua ya enggak kayaknya.
1: Kalau film Korea ya, film Korea itu yang bagus yang jangan tonton itu Train to Busan.
0: Oke. Okay.
1: Tahu.
0: Tahu dong.
1: Kalau Train to Wonokromo?
0: Tahu keretanya ya kayaknya, tapi belum pernah teman Pradua. Oke, okay, jadi terus, ada beberapa nih. Oh ya, terus gimana? Terus gimana? Enggak,
1: itu maksudnya kamu. Terusin okay, apa?
0: Oke, terusin. Jadi ya udah karena Njen enggak suka tapi Njen pernah nonton Korea kan. Nah, bakal Lizzie rekomendasiin supaya habis ini nonton nanti maksudnya.
1: Apa tuh?
0: Besok. Eh hari ini udah ada nih yang hari ini. Ada drama Korea 100 Day of Deception.
1: Oke.
0: Okay. Tuh, itu kalau misalnya suka yang romance-romance gitu. Jadi ini tuh menceritakan pencuri ulung yang bermimpi mengumpulkan uang untuk pergi ke Amerika, tapi jangan ditiru kayaknya. Pencuri ulungnya, bagian pencuri ulungnya.
1: Jangan ya, kriminal ya. Itu.
0: Yup.
1: Terus?
0: Terus ada juga nih, Korea Make Me Tingle di 15 Oktober. Yang bakal diperanin sama Nam Ji Hyun dan juga sama Kim Jae Yong, teman Pradua.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada juga nih, ini masih tentang cinta-cintaan sih, Jan. Itu Love in Disguise. Ada di tanggal 19 Oktober 2026, bakal tayang. Dan ternyata yang satu ini tuh diadaptasi dari web novel populer yaitu Why Don't You Know It's a Girl. Udah kebayang kan? Berarti kayaknya dia kena scam gitu enggak sih? Karena kenapa kamu enggak? Kenapa kamu enggak tahu kalau dia tuh ternyata apa? Cewek?
1: Oh, iya juga ya.
0: Ya. Oke, okay, terus
1: masih ada lagi?
0: Masih dong.
1: Kita keep dulu enggak sih? Jangan semuanya di-spill enggak sih?
0: Oh iya, biar biar teman Pradua penasaran kali ya.
1: Ya enggak juga. Kita jeda dulu biar bahannya masih banyak, Bro.
0: Oke. Ya udah deh kalau kayak gitu kita kasih lagu dulu supaya mereka penasaran dan balik lagi ya teman Pradua ya.

0: teman Pro2. Tadi kita terjeda ya ininya, rekomendasi-rekomendasinya ini.
1: Bukan terjeda, itu adalah kita memberikan kesempatan teman Pro2 untuk mengetahui arti dari sebuah kesabaran.
0: Oke. Seni bersabar, bersikap sabar. Oke.
1: Nggak, soalnya kan kita juga teman Pro2 Injen tahu kalau teman Pro2 juga suka dengerin lagu-lagu Pro2 gitu. Okay. Jadi kalau kita ngebacain terlalu lama, nanti teman Pro2, aku udah pengen dengerin lagu Pro2 nih gitu, playlistnya nih gitu.

0: aktor tampan satu ini bakal membintangi juga nama drama Koreanya Final Table yang bakal rilis di 24 Oktober 2026 nih teman Prodia. Jadi udah mulai dicatat aja waktunya. Masih ingat enggak tadi tanggal berapa aja?
1: Yang kamu sebutin itu kan? Mm-mm. Ada itu, nanti aku lihat lagi di Facebookmu.
0: Okay. Ya, jadi untuk siap-siap aja teman Prodia ada Make Me Tingle di 15 Oktober, terus juga ada Love in Disguise di 19 Oktober, terus juga ada Oh My God di 24 Oktober barengan sama Final Table teman Prodia. So buat kamu yang mau nonton ya langsung aja ditonton nanti, maksudnya langsung aja disiapin cemilannya atau partner nontonnya juga langsung disiapin ya teman-teman berdua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda.

Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: masih di Halyu Tumen Prodeo, nggak kerasa banget ya, ternyata udah jam 18.56 itu akhir, artinya 56 Tumen Prodeo 4 menit lagi sudah jam 7.11 betul, iya betul betul. Kita emang harus dengerin juga orang ngomong sampai akhir Tumen Prodeo, yeah. Nggak boleh motong-motong ya, yeah. Ya tapi
1: Terusin.
0: Ya oke, okay. Tapi kita harus sepertinya mensudahi dulu nih sesi sore ceria di hari ini Tumen Prodeo. Thank you banget yang udah nemenin kita berdua dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Tadi kita udah bahas info lokal juga, terus kita juga udah Sunset Talks bareng sama narasumber yang luar biasa pastinya. Dilanjut juga kita Halyu bersama Enjan, oke. Okay.
1: Sama Elisa. Kan Halyunya berdua.
0: Oke. Halyu atau Halyu, oke.
1: Halo.
0: Halo deh, oke. Anyway Tumen Prodeo, jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada apa Enjan?
1: Ada apa? Bakal ada MLC Music Live Chat bersama dengan teman-teman Prodeo Jakarta. Bakal ada siapa dan akan ada lagu baru kah, album baru kah? Ditungguin aja keseruannya, yang jelas keep stay tune terus di Prodeo FM, teman terbaik kamu.

0: dulu.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2 Lisa baru saja kembali memecahkan rekor usai MV Sawadika miliknya berhasil mendapatkan 200 juta views di YouTube. Hal itu membuat MV Sawadika jadi MV K-pop pertama di tahun 2026 yang meraih 200 juta views dalam satu pekan di YouTube.
2: Info Pro 2.
1: Rihanna baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan setidaknya 170 lagu under release atau belum dirilis di dalam gudang musiknya. Hal ini disampaikan saat menghadiri sesi live stream di TikTok Shop, dan ini juga disampaikan bahwa Rihanna akan merilis salah satunya yang berjudul Fancy Beauty.
2: Info Pro 2.
1: Rumor menjadi kenyataan, Jennie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Till Dawn Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, yes, sama berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes. This is MLC Music Live Chat.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo,
1: ada kita mah.
2: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: D-G-I-F-T-O-I-P-O-I. Beda ya, beda ya, beda ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada yang terlambat dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean, keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kiri. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC.
2: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua, teman berdua ya. Tadi kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam ini.
1: Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama
2: This is Equal.
1: Halo.
2: Wih, virtual.
1: Asik, via Zoom sekarang.
2: Via Zoom ya.
1: Teknologi.
2: Teknologi ya. Apa kabar abang-abang?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya.
4: Baik dong.
1: Baik. Ini malam hari ini.
3: Sorry, kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
1: Betul. Dalam bentuk mie ya.
2: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
3: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
2: Bandungnya mana Kang?
3: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
2: Oke.
3: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
2: Bandung Timur.
3: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
1: Oh. Agak serem ya.
2: Mepet-mepet nuklir ya contohnya.
1: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
2: Satu-satu boleh, silakan Bang.
3: Gue Dinot di vokal.
1: Alright.
4: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
1: Asik. Lanjut. Aku
5: Biri di bass. Dan Babe di bass.
2: Babe di bass, oke, mantap ya.
1: Sama ada Bang Giri tadi ya.
3: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
1: Oh, alright.
2: Siapa di namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum? Siapa kan?
1: Guntur. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
3: Yes.
1: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
3: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
2: Kesetaraan.
3: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
2: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
3: Betul.
2: Asik banget. BTW, This is Equal tuh.
3: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
2: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
1: Gimana kagetnya?
2: Kaget. Gimana? Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal nih terbentuk, coy?
3: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Itu kita udah emang temen deket aja.
2: Jadi karena temen-temen nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
3: Betul.
1: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
3: Bareng ya, tuh. Iya, kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
1: Teman kecil ya.
2: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
1: Salah. Guru IPA.
2: Bawa buku tebel ya. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
1: Oke.
2: Akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
3: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
3: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
1: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
2: Debut EP pertama. Betul. Ya.
1: Ini seru. Betul.
2: Boleh tahu nggak ya, kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
3: Nah, ini kayaknya PUBG.
2: Silakan. Apakah kanan Kirei?
1: Salah. Bukan kanan Kirei.
4: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang ide sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
2: Kenapa lempar-lemparan ya?
1: Babe aja gimana yang jawab
2: Babe? Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dinot, boleh Bang Dinot.
3: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Oke.
3: Okay. Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
1: Oh iya.
3: Dalam, wow. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama vilanya tuh Villa Kirei.
1: Oh, oke.
3: Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
1: Oh gitu.
3: Banyak beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
2: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
1: Salah.
2: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh ya, gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
1: Betul.
2: Oke.
1: Filosofis juga ya.
2: Filosofis, benar.
1: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Iya kan, benar.
2: Dari nama villa.
1: Betul. Gitu.
2: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
1: Benar. Selain harga yang bagus ya.
2: Iya, benar. Tapi waktu itu villa, kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira? Villanya.
3: L-nya
2: 2
3: sih.
2: Oh, L-nya 2. Oh, oke.
3: Gue tahu arahnya kemana.
2: Aman kalau gitu. Kok ini personel nyengir semua ya?
1: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
2: Oh iya.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
2: Cinta-cintaan ya.
1: Jadi buat kamu teman produk yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLZ
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Equal. Asik.
1: Oke. Ini nih, ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: bener.
1: Banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa tuh? Titi DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis. Cuman
1: oh,
2: ada
1: Kandinot, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh, seru-seru.
2: Cuma Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen. Oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan sikat, Kang.
3: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
1: Oke.
3: Okay. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, oke.
3: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke, okay.
3: Ya biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype.
1: Oh, yeah.
3: Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se ya. Apa ya nggak kayak city pop banget gitu itu berbeda banget makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu tapi secara genre kita pop sebenarnya masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright, benar-benar karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
3: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu?
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
3: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa. Top setan mungkin kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
3: Nah kalau yes, bener.
1: Kalau dari This is Equal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke.
2: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah.
1: Mm-hmm.
2: Terus tiba-tiba dia SMS kan. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh,
2: oke. Okay. Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini. Gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi. Chorusnya udah ada di 2012,
1: wow,
2: 23 tahun kemudian. Dan itu si verse-nya kita nggak nemu-nemu tuh sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh, wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Oh. Itu kan cewek.
0: Oh iya, benar.
1: Cewek.
0: Iya, benar.
1: Iya, Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Iya. Karena biar enggak mahal,
0: Kan ada paket jadi dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu.
0: Paket SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu.
0: Per karakter. Iya, enggak ngerti.
1: Banyak yang gak ngerti.
0: Gen Z gak ngerti kayaknya.
1: Ya, gak tahu talk mania ya. Gak tahu pakai talk mania ya.
3: Oh, dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku, ini emang kata-kata kayaknya emang cukup, bakal jadi viral gitu.
1: Iya, yeah, iya.
3: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya itu.
1: Iya.
3: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Tapi itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar. Gitu kan.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya. Ini. Apa? Baru inget gue.
1: Apa? Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
1: Armada ya,
0: benar.
1: Iya, oh ya Titi DJ oke lah. Udah bagus tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih. Lucu nih judulnya, lucu.
1: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
2: Oke, Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke.
2: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
2: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Waduh,
1: asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Apa tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan.
2: Setelah setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar.
0: Akhirnya menemukan.
1: Iya, bener.
0: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
2: Sebelum gue kasih sisipan Arab biar nggak kemana-mana.
1: Iya. Aman.
0: Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: Boleh. Kalau kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
0: Kajunotnya blunder. Aduh blunder lagi.
1: Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
1: Nah,
0: ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini. Orang kangen kan sebenarnya... Semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
3: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya.
3: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
3: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti ya.
1: Nanti kita bantu translate.
3: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembaya tadi, abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya.
0: Oke. Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
1: Gak salah. Tapi waktu itu angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya bener.
1: Cipratan chat.
0: Cipratan chat ya bener. Astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih. Salah satu single di album Kire dari This Is Equal teman bro 2 ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: 15 lagu kalau nggak salah. Dan itu memang apa namanya, kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana. Nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Ya, masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
0: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti. Kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang, awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya, cuman kalau ditarik benang lurusnya kita masih ada sentuhan-sentuhan apa namanya, popnya sih,
2: popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari DC Sequel berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
1: Kiku Japu.
2: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
2: Benar. Yes. Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
2: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
2: apa
1: di,
2: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
2: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan kan?
2: Bener.
0: Betul.
1: Ya, kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
0: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
0: Jadi di bagian ending lirik itu ada siopnya lagi ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada siopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya.
1: Gitu. Lainnya
0: gue baca. Awalnya kayak gitu. Cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi
0: pendem aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu.
1: Jadi
0: itu pengharapan aja gitu, dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope ya, karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
2: Alright.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
2: Keren.
1: Berharap gitu. Hop.
2: Salah. Oh, sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
2: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
2: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya?
0: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
2: Oke. Bener.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
2: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semuanya kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ya.
2: Bener.
1: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu, kira-kira ini, Ingin Kamu ada gak nih Kang?
3: Enggak, sebenarnya ini lagu yang...
0: Bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget, pressure. Coba Kang.
3: Enggak, justru yang Ingin Kamu itu lagu teraman ya.
1: Kalau tidak ada
3: yang gimmick is gimmick banget lah. Kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata... bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Ada Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang juga.
1: Jepang banget.
3: Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income. Iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan, iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
2: Mall nyawa.
1: Oh iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya

0: Lagu ini tentang apa, Kang? Oh, ke left kayaknya, sinyal ke potong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain, Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
1: Nah, Ingin Kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, sama lirik, bahkan boleh diteruskan?
2: Oh, ya, boleh. Kayaknya sinyalnya
0: aman.
2: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
0: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
2: Boleh kan? Si Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
2: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
2: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
2: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Yaudah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu, ya udahlah buat
1: lengkap lah ya,
2: pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja, tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial, tapi inget gitu.
0: Oh.
2: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income
0: berapa? Amin. Iya. Bener. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, dari baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
2: Bener.
0: Oke, okay. Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
2: Betul, ada siapa tuh lo?
0: Ada, tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
2: Bener.
0: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
2: Kangen lagi itu ya?
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
2: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
0: Oh.
2: Biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
0: Saya kan, Kang Alan ngedit.
2: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
2: Beda kan suka
0: beda,
2: ya.
0: Beda Kang.
2: Oh, beda.
0: Beda Kang.
2: Beda enak ya Kang.
0: Iya, paham. Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
2: Menarik, jadi akhirnya banyak, akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong. Kan suka kayak gitu kan.
0: Iya.
2: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu kan.
0: Oke. Itu terjawab tadi tuh.
2: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
0: jadi cerita
2: lagu ya udah seperti itu gitu.
0: Oke. Paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
2: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas saja ya.
0: Boleh, coba.
2: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin
3: ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
0: Biar mufakat lah gitu.
3: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe silakan.
0: Atau Babe.
3: Gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
0: Biar lebih bijak gitu
4: ya. Karena beliau selalu netral.
0: Oke.
4: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
0: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
0: Berarti kalau jadi ada konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
2: Betul. Nah, ya benar.
4: Betul.
2: Ya,
4: kayak gitu ya. Benar banget.
5: Jadi ya, sudah
0: tahu. Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih.
0: Hmm.
5: Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
0: Oke.
5: Ya ambil pusing.
3: Iya benar. Saling positive memahami aja.
2: Positif banget pokoknya.
0: Positif banget, parah.
2: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
0: Okay.
2: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, ada sikap yang si Dino biasanya ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
0: Masya Allah.
2: Kayak gitu. Oh, mungkin lagi sibuk ya.
4: Bener banget.
2: Jadi sampai segala gitu.
0: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
3: Orang Zen.
0: Sufi. Udah Sufi ya, sekali betul. Ya.
1: Kita misalkan lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
0: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
3: Waktu kerja sama Dendels.
0: Iya. Anyer panarukan.
3: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
0: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
3: Benar.
0: Menjaga tempo permainan ya.
3: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman berdua. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
1: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
0: This Is Equal.
1: Kalau enggak ya ada di Dinot_Equal. Gue aja
0: sendiri. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
3: Kangen lagi tadi ya.
0: Kangen lagi.
3: Oke.
0: Terima kasih banyak This Is Equal ya.
3: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
2: thank you juga.
0: Mas Edit. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
3: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
3: Gue Edit Tama pamit.
0: Dan juga
3: This is Equal.
0: Oke. Bye-bye.
6: Music Live Chat.

Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Mas Anadi nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Ada informasi seru, lagu-lagu enak, dan tentunya joinan-joinan yang bakal aku kasih buat kamu semuanya, alias topik teman Pro 2 di jam 9 malam nanti. So, kita awali jaga malam kali ini dengan satu single dari arek-arek Malang teman Pro 2. Ada Koldiak dulu dengan Beautiful Day. Semoga hari kamu beautiful.

0: ¿Quién es?
1: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
2: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama kerama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
1: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
2: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
1: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

Jangan malam masih nemenin kamu teman berdua. Udah aku puterin beberapa lagu tadi dan jam-jam segini tuh jam-jam rawan untuk lapar, untuk makan malam juga, nyiap-nyiapin segala macam. Yang pulangnya lembur mungkin langsung beli aja, nyampe kosan makan, terus habis itu tidur teman berdua. Dan kamu bisa banget kira-kira makan apa malam hari ini? Kabarin aku teman berdua di WhatsApp di 0898000952. Bisa ini juga, apa kira-kira cuaca di daerah kamu, apakah cerah atau bagaimana, bisa kamu kasih tahu juga. Lalu lintas kalau yang lagi ada di jalan, macetnya di daerah mana, coba kasih tahu ke aku teman berdua. Dan aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu Asoy yang harus aku puterin buat kamu. Kita ke Afgan dulu sekarang, featuring sama Isyana Saraswati dan Randy Padugo dengan Feel So Right. Aku puterin

0: kalau dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Malam rekan aku Mas Hadi di sini. Kalau misalkan bule tuh, kalau misalkan udah di Indonesia, tinggalnya tuh banyak banget. Sama aja kayak pembalap Moto2 asal Italia, Tony Arbolino, ini tuh mendadak beraksi pedagang jagung bakar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan ini lagi liburan di sono tahun 2022, terus ada bapak-bapak tukang jagung gitu. Terus habis itu dia beraksi tuh, motornya dibajak sama dia. Terus dan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Tony ini terlihat mengendarai motor dengan gerobak jagung gitu ya bagian belakang, hingga mencoba membakar jagung sendiri. Dan aksi Tony ini mencuri perhatian warga net menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026 tahun 2022. Memang benar-benar apa ya, sebuah hal baru mungkin bagi Tony Arbolino. Doi ini kayak orang warlock ya jatuhnya. Tapi kalau misalkan si tukang jagungnya it's okay dan doi juga bahagia, ya udah deh, terserah dia.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Tapi benar gak sih teman 22, cewek tuh lebih susah buat tidur dibandingkan cowok gitu. Ini tuh ada salah satu riset dari mantan dosen emeritus psikofisiologi di Loughborough University dan doi bernama Jim Horney. Dan Jim Horney ini menyatakan bahwa otak wanita mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih selama tidur, dan sebagian karena mereka cenderung mengalami lebih banyak aktivitas kognitif yang kompleks dan multitasking sepanjang hari. Dalam penelitiannya dan pekerjaannya berfokus pada penyuluh pada tidur dan kehilangan tidur dan kebutuhan otak untuk istirahat, teman berdua. Jadi cewek ini lebih susah karena lebih banyak kali yang dipikirin atau kayak gimana, teman berdua. Ngerasa relate enggak? Kalau aku sih mau cowok mau cewek, kalau misalkan siangnya tidurnya 18 jam juga enggak akan ngantuk enggak sih?

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara

Oke, teman-teman berdua, habis ini bakal aku langsung post topik di Jaga Malam kali ini. Kira-kira mau bahas apa, keseruannya bagaimana buat kamu yang belum nyampe rumah atau masih bermacet-macetan di malam ini. Santai aja, aku masih nemenin kamu. Dan kalau misalkan udah di rumah, udah beberes segala macam, enjoy aja, cek Instagram kita di @bro2rrsb atau di WhatsApp di 081 98 9052, teman berdua.

Masih di Jaka Malam teman-teman berdua, kenangan masa-masa dulu waktu kita sekolah itu emang gak bisa dilupain, antara teman atau cinta monyet kita atau sama guru atau sama siapapun, kejadian-kejadian lucu, kejadian-kejadian sedih, kejadian-kejadian mencekam mungkin ada kali pada zaman itu gitu. Dan seringkali kita mencoba untuk nge-rewind pikiran-pikiran itu dan mengingat-ingat lagi, wah ternyata dulu pas waktu SMA gak serumit ini hidup, atau kayak gimana, gak secapek ini hidup, masih hahihi, gak mikir apapun. Sekarang udah umur segini aja udah harus memangku yang namanya tanggung jawab, udah harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri segala macem gitu teman berdua. Tapi kalau misalkan kita coba berhalusinasi sedikit, kalau kamu dibalikin ke fase-fase sekolah, ke fase-fase di mana kamu lagi menuntut ilmu, kamu pengennya dibalikin di fase mana? Fase SD, SMP, atau SMA? Kalau aku SMA karena lagi bandel-bandelnya. Udah dicobain terus bandel gitu teman berdua. Lagi rebel-rebelnya buat hidup, jadi kayaknya SMA jadi momen yang gak akan terlupakan. Karena ya bisa dibilang kalau lagi reunian untuk membahas tentang masa lalu, di masa SMA tuh lebih banyak dan ceritanya banyak banget gitu teman berdua. Kalau kamu apa, boleh langsung di spill aja di 081 98 952, atau di Instagram di @pro2rrisby, ada question boxnya di situ, dijawab aja, atau di line telepon langsung ngejawab di 031 534 2353, atau di aplikasi RRI Digital juga boleh banget.

0: Money on my mind, we gon' run it.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Oke, teman berdua masih ngomongin soal tentang SMA. Kenapa SMA, Bang? Karena SMA ini fase-fase dimana kita baru pubertas gitu, baru tahu solidaritas antar teman, baru ngerasain yang namanya berteman dengan seseorang di luar rumah kita, maksudnya di luar lingkungan rumah gitu, teman berdua. Dan itu tuh sangat menyenangkan, dan banyak banget cerita yang terjadi ketika masa SMA gitu, teman berdua. Nih ada satu yang masuk dari WhatsApp. Ada Idris. Ini nih baru nih kayaknya Idris nih. Katanya, kalau aku setuju, Bang, masa SMA yang paling seru karena masa-masa itu masa terrebel. Woi, yoi, sama. Idris angkatan berapa nih? Apakah baru kemarin atau udah lebih tua dari aku gitu, teman berdua? Kalau aku angkatan 2020. Jadi 2020 lulus gitu, teman berdua. Itu deh. Idris minta diputerin lagunya Coldplay dengan We Pray. Langsung aja diputerin buat kamu dan buat teman berdua yang belum joinan atau yang baru muter Produa FM. Ini aku kasih tahu, kalau misalkan bingung joinannya di mana, di Instagram kita di @produa_rsby_sabi, di WhatsApp di 0819896952, lain telepon di 0315342353, atau di aplikasi RRI Digital.

teman-teman Pro 2, siapa nih yang suka pakai kain batik? Atau mungkin kamu punya kain batik tapi jarang banget dipakai? Eits, jangan mikir kalau kain batik cuma cocok dipakai pas kondangan atau acara resmi aja ya. Sekarang makin banyak anak muda yang suka berkain loh. Mulai dipadukan dengan kaos, kemeja, sampai sneakers. Kain tradisional bisa banget jadi outfit yang keren buat jalan-jalan atau sekedar nongkrong. Tapi tahu nggak sih, di balik kain yang kita pakai ada cerita dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi berkain itu bukan cuma tampil keren aja, tapi jadi salah satu cara kita buat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, teman Pro 2 yang belum coba berkain, yuk mulai berani pakai kain tradisional dengan gaya kamu sendiri.

Kita coba geser ke Instagram teman berdua, ada siapakah yang udah joinan di sini dan masih ngomongin soal kalau dikasih kesempatan buat balik lagi ke masa sekolah, kira-kira bakal balik ke masa apa? SD, SMP atau SMA? Kadekan FM SD karena belum banyak hal-hal yang harus dipikirin. Benar, benar banget. Tapi kalau SD sih emang benar-benar bocil aja, bocil yang bocil, paham gak sih? Kayak pagi sekolah, terus abis itu siang nanti pulang dengan apa ya, kayu di tangan. Terus pagar orang kayak diterang gitu teman berdua, dengan baju yang udah semrawut gak karu-karuan gitu. Terus sampai rumah, makan, nonton TV zaman dulu ya, atau main HP di zaman sekarang gitu teman berdua. Indah banget. Sore nanti ada yang ngaji, ada yang kemana. Kalau aku dulu SD ngaji sih, ngaji tuh yang paling seru karena itu kan ketemu temen-temen, ketemu temen-temen dan emang ada space buat main gitu. Dulu ngajinya tuh di tempat guru dan itu tuh wah. Itu udah salah-salah lari-larian apa segala macam. Karena pada zaman itu aku ngajinya sama si anak guru itu, jadi akses buat di rumahnya tuh bebas banget gitu teman berdua. Jadi lari-larian kemana apa segala macam gitu, masih oke-oke aja gitu ya. Ya benar, kalau ngomongin soal belum banyak hal yang dipikirin, setuju banget gitu ya dengan statement itu. Requestnya ini pengen diputerin Kendrys dengan Semesta. Oke, diputerin habis ini bang. Thank you so much udah joinan. Ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain lagi. Ada Rizky underscore katanya, kalau aku sih masa SMP karena lagi cinta monyet di fase itu maksudnya. Waduh, cinta monyet nih. Kalau cinta dulu SMP pacarannya gimana sih? Kalau aku dulu iya cuman apa sih, enggak berani nyapa tapi saling tatap aja teman berdua, itu aja udah kayak wah surga gitu, kayak waduh enggak bisa apa ya, omongin sama kata-kata sih teman berdua, jadi kayak seneng aja, bahagia gitu. Itu tuh refleks di kepala tuh langsung high five saat bahagiamu. Itu tuh berdua soundtracknya pada zaman itu. Ya udah deh, requestnya pengen diputerin Billie Eilish dengan Shishiro. Disiapin juga buat kamu. Makasih banyak teman berdua. Dua dulu aku bacain dan mari kita dengerin sama-sama, ada Kendrys dulu dengan Semesta.

0: sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.
1: Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya, kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan aku Masan Hadi di sini. Konteksnya masih sama, kalau kita balik lagi ke zaman sekolah, kita maunya di zaman apa? SD, SMP, SMA. Ini dari Instagram ada Melin33_33. Wih, panjang banget tuh nama. Katanya kalau aku balik ke masa SMA karena lagi cinlok-cinloknya di situ. Pada waktu itu aku pacaran sama teman sekelas dan itu tuh berjalan 2 tahun. Itu tapi kalau kita ngomongin soal cinta pas SMA tuh masih kehitung cinta monyet gak sih teman berdua, atau udah kayak layak gitu disebut pacaran gitu? Ada orang-orang yang emang tidak mengakui pacaran pas SMA itu mantannya, ada yang diakuin teman berdua. Kalau aku sih masa SMA masih cinta monyet jujur. Dan pertama kali pacaran adalah SMA kelas 3 kalau gak salah. Jadi kalau misalkan ngomongin pacaran pas SMA itu adalah sebuah hal yang serius atau tidak, kalau aku sih pada zaman itu ya gak serius lah, masih cinta monyet, masih pertama kali mencoba untuk pacaran gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Requestnya pengen diputerin lagunya Hindia dengan Rumah ke Rumah. Oke, disiapin buat kamu. Thank you banget udah joinan. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Aprilia. Katanya kalau aku sih masa SMP karena lagi serius-seriusnya buat belajar. Si anak rajin biasanya teman berdua. Kalau misalkan anak-anak kayak gini tuh nongkrongnya di perpustakaan, kalau enggak beli makan di kantin terus dibawa ke perpustakaan gitu teman berdua. Respect, respect, respect. Requestnya pengen diputerin lagunya Payung Teduh dengan Untuk Perempuan Yang Sedang Dipelukan. Asli banget bang lagunya, tolong diputerin. Ya, aku puterin habis ini. Dan buat teman berdua, jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. So, kita dengerin dulu ada Hindia dengan Rumah ke Rumah.

ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Oke teman berdua, masih di Jaga Malam dan satu jam terakhir aku nemenin kamu. Aku masih bacain siapapun yang masih joinan di Instagram atau WhatsAppnya teman berdua. Ini ada siapa yang harus kita bacain? Ada Harley 30 katanya. Kalau aku sih masa SMA, karena masa SMA adalah masa terindah di mana kita beli gorengan 3 bayarnya 2. Ngawur jatuhnya, jangan ngerugiin orang, jangan. Tapi itu masa lalu ya. Dan aku harap kamu sudah meminta maaf ke orang yang jual gorengan teman berdua, ataupun diganti gitu. Jangan terlalu inilah. Masa nyuri. Ya udah deh, requestnya pengen diputerin Sam Fender dengan People Watching. Diputerin habis ini. Thank you banget udah mau joinan. Terus kita geser lagi ke WhatsApp. Ada siapa di sini? Ada Hilman. Katanya kalau aku lebih ke SMA, karena pas waktu itu masa-masanya ngeband, masa-masanya caper-caper ke cewek, itu tuh gak akan bisa keulang. Dan kalau misalkan diinget-inget sekarang lucu juga gitu. Apa yang kamu lakukan? Kamu merasa itu tuh sebuah hal yang lucu gitu. Tapi ngeband di waktu SMA sih gak akan bisa dilupain, meskipun yang pada akhirnya kamu mungkin jadi anak band di masa dewasa. Tapi kayak pas waktu SMA ngeband sama temen-temen, walaupun itu cover segala macem, tapi kerennya tuh kayak kebayar banget gitu. Pas waktu kita naik panggung terus ngegonjreng distorsi itu, waduh, kebayang. Ya udah deh, requestnya pengen diputerin Kunto Aji dengan Rehat teman berdua. Tapi kita puterin dulu ada Sam Fender dengan People Watching.

0: Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!
1: Charity, sharing with community.

Kita geser lagi ke WhatsApp teman berdua, ada Lara Purnamasari katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Malam, waalaikumsalam, maaf mengganggu sebentar ya kak, aku mau izin request satu lagu boleh nggak? Boleh, boleh, seperti biasa mau lagu apa? Lara Purnamasari boleh nanti kita puterin di sambil nunggu Lara Purnamasari ini request. Kita bacain yang lain, ada Aditya katanya, kalau aku masa SMA karena jajannya udah banyak banget. Karena di zaman dulu kita grade by grade gak sih teman-teman dulu. Jadi kayak SD itu katakannya 10.000. Nah, 10.000 tuh nanti SMP kita naik lagi jadi 20.000. Nah, pas SMA itu tuh kayak 30.000 gitu, ada penaikan gitu. Nah, top year-nya kan si SMA ini. Jadi worth it banget gitu kalau misalkan sekolah dulu gitu 30.000. Kalau zaman aku dulu SMA berapa ya, 25 kalau nggak salah, 25.000 untuk saku gitu ya, karena makanan di kantin relatifnya murah teman berdua. 10.000 tuh udah dapet kayak makanan sama minuman gitu teman berdua. Ya udah deh, requestnya ini Adit pengen diputerin lagunya Indakus dengan Malu-Malu. Oke, diputerin aja di sini. Terus ada Jesse juga udah joinan, katanya masa SD setuju banget, katanya lagi enggak mikirin apa-apa dan fokus main hahihi sama teman-teman gitu. Requestnya pengen diputerin Nadine Amiza dengan Bertaut. Oke, sepertinya muak sekali ya dengan kehidupan ini. Terlihat dari lagu yang pingin diputerin gitu dua-dua. Lara Purnamasari ditunggu, tapi kita puterin dulu aja, ada Indakus dengan Malu-Malu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Oke teman-teman dua, kita coba bacain lagi. Oh tadi Lara Purnamasari kata mintanya Noah, andaikan kau datang kembali. Disiapin, thank you udah joinan. Terus ada siapa, Jesse udah, Adit udah. Terus ada siapa ini, ada Rido. Rido ini katanya fase SMP bang, menyenangkan sekali gitu ya, punya teman baru yang di luar rumah. Bener sih, kalau ngomongin soal teman baru di luar rumah, masa SMP jadi masa tergacor gitu. Karena kan kita kalau SD ya lingkungan lokal kali ya. Ya ada orang yang sekolah SD-nya di luar di luar domisili tersebut gitu. Tapi rata-rata yang sekolah SD itu ya udah di dekat-dekat rumah, dan teman-temannya itu juga teman berdua gitu. Requestnya pengen diputerin Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan teman berdua. Ya udah deh, dua lagu aku puterin. Dan buat teman berdua, setengah jam lagi aku nemenin kamu. Jadi joinannya jangan lupa di Instagram kita di @2RRISBY atau di WhatsApp di 0819896952, lain telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

teman-teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horek. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.

Bahas teman berdua di Jaga Malam kali ini ada Mawar yang udah minta lagu aja katanya pengen diputerin mahal ini dengan Sial teman berdua. Disiapin aja buat kamu, thank you Mawar. Dan kita bersedih hari ini, kita agak galau dikit, ada mahal ini dengan Sial.

atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Makasih banget yang udah joinan, yang udah gabungan dari awal sampai sekarang, yang masih keep stay tune, jangan kemana-mana. Habis ini masih ada lagu-lagu enak di More Music nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Lagu terakhir buat kamu di Jaga Malam barengan aku Mas Hadi. Aku puterin ada Mulai Kesepian dari Ryan Bono. Bye-bye teman berdua.

Taman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngambil coklat dulu. Tahu nggak sih, kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 telah menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2026. Dan melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Apa su? Halo? Labo?
1: Aku mengharapkan pendidik sing tinggi di pom, tapi rok paham ya, cok, kalau cok, dengung
0: lah. Dia pendingung, cok. Jika
1: aku mengharapkan pendidik ini, aku mau searah gitu, lalu. Lah, sepi aku mampir ini, maksudnya, ternyata rame, cok.
0: Rame? Rame kita, ayo.
1: Iya, cok.
0: Ya, sung. Iya. Yo.

memodarkan coba. Oke, langsung aja diupload, nanti aku tulis di sama-sama dapat benefit. Dan thank you banget buat kamu yang udah nonton, komen-komen di bawah kalau misalkan merasa kurang serap, atau kita discuss aja di bawah deh. Yaudah dah, gitu aja, bye-bye. Konten ini ya.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82-90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 95,22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Broda FM balik lagi nemenin kamu teman berdua sampai nanti jam 12 malam dengan program-program yang udah aku siapin buat kamu. Tentunya di pagi hari ada Spada. Selamat pagi teman berdua dengan aku, Masan Hadi. Terus dilanjut ada Santai Siang, dilanjut lagi ada Sore Ceria, dan ditutup di Jaga Malam. So, habis ini ada musik enak satu jam ke depan nemenin kamu. Dan kita puterin dulu jingle kebanggaan kita semuanya. Di jingle Indonesia sesungguhnya.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Sandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

Kawan Pro 2. Scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Jam 6 tepat, saatnya Info Pro 2 bersama aku Mas Hasan Hadi. Informasi yang pertama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog diperintahkan untuk memproduksi dan menggelontorkan sebanyak 300 ribu beras premium dalam rangka mengendalikan harga di pasaran. Dan menurut dia, peningkatan harga pada beras premium memang telah terjadi apalagi pada September hingga Desember bukan musim panen, sehingga harga beras akan naik. Kenaikan harga beras premium, kata Rizal, dikarenakan harga gabah saat ini di atas 7.000 sampai 8.000 per kilogram. Hal itu dikarenakan pasokan dan produksi petani juga menurun. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film dokumenter NASA yang mengangkat tragedi kemanusiaan di Gaza akan dihadirkan oleh Klik Film untuk penonton Indonesia yang dijadwalkan tayang secara reguler di bioskop mulai 16 Oktober 2026. Direktur Klik Film, Frederica, menyampaikan bahwa kehadiran NASA di bioskop Indonesia merupakan bagian dari komitmen Klik Film untuk menghadirkan film-film pilihan dari berbagai belahan dunia, termasuk karya dokumenter yang membawa isu kemanusiaan dan membuka ruang refleksi bagi penonton.

0: Dari dunia olahraga, teman Pro 2, bek kiri Timnas Indonesia, Calvin Verdonk mengaku langsung mengalihkan fokus ke klubnya Lille setelah membantu Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 pada Senin lalu. Indonesia menjadi juara setelah mengalahkan Thailand pada babak adu penalti dengan skor 4-2, dan gelar juara ini merupakan penantian panjang tim senior Indonesia selama 35 tahun. Dan Lille sendiri akan melakoni laga pekan ke-6 Liga Prancis menghadapi Le Havre pada di Stadion Pierre Maury pada Sabtu pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah laga ini mereka kemudian akan menantang Arsenal dalam lanjutan Liga Champions di Stadion Emirates pada Rabu 14 Oktober pada pukul 2 waktu Indonesia Bagian Barat. Sekian info Pro 2 bersama aku Mas Anhadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Masih pagi ya? Saatnya kamu dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Mas Sanedi, nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Seperti biasa kita dongkrak-dongkrak lagi teman berdua. Gak ada bosannya nemenin kamu. Tadi malam aku nemenin kamu di jaga malam. Paginya langsung Spada, bayangin. Kurang teman berdua apa aku? Kurang loyalitas apa gitu ya teman berdua untuk nemenin kamu di weekend ini. So HP-nya udah siap, sepatunya udah siap, kos kaki jangan lupa dipakai gitu ya. Bawa uang kalau misalkan di QRIS, oke. Lalu lawanlah rasa kantuk dan rasa malasmu dengan pace-pace itu, dengan strava-strava yang harus kamu story di hari ini. Aduh, jam 6 saatnya kamu jogging, saatnya kamu beraktivitas teman berdua. Dan aku mesti nemenin kamu seperti biasa gitu ya. Ada halu, ada flashback juga, dan banyak informasi seru yang bakal aku share buat kamu semuanya. Dan ada DJ Blocks juga. Kita harus mengawali dan menyambut dengan sambutlah. Enjoy teman berdua, habisin aku balik lagi.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu teman Pro 2. Kali ini ada satu unit power pop atau pop rock teman Pro 2, kebanggaan anak emo tahun 2009-an 2010. Kalau dan namanya band ini Pony Pony itu wah masih terngiang gitu ya so sekarang. Ada Fiera Tail 2022 dan band ini berdiri 3 November 2008 dan sudah memiliki beberapa karya yang ikonik gitu ya. Apalagi lagu Seandainya Kau Tahu. Wah, kalau itu udah auto sing along gitu teman berdua. Dan di halu kali ini ada 3 lagu yang harus kamu pilih. Lagu pertama ada Cinta Butuh Waktu. Lagu kedua ada Fight. Yang ketiga yaitu Yang Ku Mau teman berdua. Klunya masih sama, aturannya masih sama. Halu sampai nanti jam 8 pagi. Jadi kamu harus voting sebanyak-banyaknya lagu yang kamu feeling, kamu pilih gitu ya. Dan nanti voting yang terbanyak bakalan langsung aku puterin di jam 8 pagi. So jangan kemana-mana, votingnya gampang. Di WhatsApp kita di 0819992 atau di Instagram di @2RRISBY. Voting ya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Masih di Suara Selamat Pagi Teman Berdua barengan aku Mas Ana Hadi di sini. Enggak perlu jauh-jauh jalan ke luar negeri ngabis-ngabisin duit segala macem. Orang nomor 10-nya negara terbaik di dunia itu versi Connis Traveler ini masuknya Indonesia lagi gitu. Dan posisi ini tuh ngejadiin Indonesia sebagai negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi dalam daftar tersebut. Dan Thailand menyusul di posisi ke 10 dan Vietnam di peringkat ke 14 dan Kamboja di posisi ke 16 teman berdua. Dan ini Rich Choice Award ini pun merupakan survei tahunan yang meminta para wisatawan menilai negara berdasarkan jumlah aspek seperti budaya, destinasi wisata, kuliner hingga pengalaman secara keseluruhan teman berdua. Dan Condéneis Traveler ini tuh menilai Indonesia memiliki daya tarik wisata yang sangat beragam. Bali memang menjadi salah satu pusat pariwisata utama dengan pilihan destinasi mulai dari retreat di tengah hutan, tempat backpacker hingga beach club teman berdua. Tapi meningkatnya jumlah wisatawan di Bali yang mulai memicu persoalan over tourism membuat perhatian wisatawan perlahan bergeser ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman berdua rumahnya deket-deket pariwisata atau tempat-tempat yang biasanya digunjungin, please jaga apapun yang ada di sana supaya apa ya, perputaran ekonomi lancar, supaya sama-sama enak, supaya sama-sama jalan gitu teman berdua, dan memperkenalkan Indonesia ke kancah internasional gitu tentunya.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back teman Pro 2. Dan tanggal 10 Oktober 2026 mau make sure aja hari ini flash sale di marketplace. Jadi siapin dompet kamu. Sebenarnya udah dari tadi malam gak sih jam 12, tapi sekarang masih ada lah ya diskon-diskon. Apalagi tanggal 10 belum kemasuk tanggal tua. Jadi so far so good, masih aman banget buat kamu belanja sana sini. Dan selain flash sale di hari ini juga memperingati sebuah hal yang emang penting banget dimiliki seseorang, yaitu kesehatan mental sedunia. Dan banyak masalah kesehatan mental nih teman berdua di dunia yang hingga kini belum ditangani dengan baik karena kurangnya akses pelayanan yang memadai. Dan pada kampanye ini di hari ini teman berdua, masyarakat diajak untuk kembali mengawal isu kesehatan mental dan mengubah stigma yang beredar agar masalah ini mendapatkan penanganan yang tepat teman berdua. Jadi kesehatan mental nih jangan dianggap sebuah masalah yang sepele gitu ya. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Dunia Menentang Hukum Mati. Dan Hari Dunia Menentang Hukum Mati ini menyoroti pentingnya menghormati hak hidup setiap manusia dengan tidak merampas nyawa seseorang secara paksa melalui hukuman. Dan umumnya peringatan hari tersebut akan diisi dengan kampanye daring, webinar, dan penandatanganan petisi demi mengumpulkan dukungan publik teman berdua. Dan meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan bertahun-tahun ini masih belum berhasil menghapus hukuman mati secara merata di seluruh dunia teman berdua. Dan hari ini juga memperingati Hari Inklusi. Jadi Hari Inklusi ini menyoroti perbedaan dalam kemampuan, latar belakang, usia, ras, agama, dan jenis kelamin yang seringkali mendapatkan perlakuan berbeda. Dan peringatan ini tuh menjadi ruang untuk kembali mengingat bahwa keberagaman budaya dan monoculture global bukan alasan untuk melakukan pengucilan terhadap kelompok tertentu gitu ya teman berdua. Dan aku ngucapin selamat ulang tahun atau selamat milad, ya elah milad, tua banget bang, tua. Selamat ulang tahun buat teman berdua yang lagi belum berulang tahun hari ini. Semoga menjadi manusia yang berguna, semoga lancar selalu kerjaannya dan diberkahi kehidupannya gitu teman berdua. Ya udah deh. Dan aku masih ngingetin, halo masih jalan, bisa di voting di Instagram kita di @pro2rrsb atau di WhatsApp di 0819896552.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim

Hari Sabtu tampaknya cukup renggang ya, 82 di kota Surabaya. Dan kita fokusnya di kawasan mana ini yang sedikit ada kemacetan. Di kawasan Jalan Raya Darmo 82 sebenarnya gak terlalu macet-macet banget, tapi notifnya udah kuning aja tuh. Terus kita geser di kawasan Gunung Anyar Lor. Ini terpantau lalu lintas padat merayap, teman-teman berdua. Kita coba geser-geser lagi di kawasan mana ini? Oh, ini Jalan Raya Darmo. Terus kita lurus lagi di kawasan Jenderal Ahmad Yani, terpantau ada sedikit kemacetan di situ, tapi kayaknya enggak terlalu panjang, teman-teman berdua. So far so good, kayaknya itu doang titik kemacetan. Satu lagi di kawasan Kenjeran, teman berdua, ini ada sedikit kemacetan, notifnya kuning. Dan kayaknya kalau misalkan kuning ya mungkin rame, cuman kayak nggak terlalu padat-padat banget gitu ya. Kita beralih di cuaca kota Surabaya, teman berdua. Hari ini cerah dengan suhu 26 derajat Celcius dan kelembapan di 90%. Kecepatan angin di 5,1 km per jam dan arah angin dari timur laut, teman berdua. Buat kamu yang beraktivitas mau liburan atau kayak sekedar ngopi-ngopi cantik aja pagi hari ini, so far so good, kamu harus menjaga kesehatan kamu. Kamu harus merhatiin, aware sama diri sendiri. Tetap pakai helm. Kalau misalkan pakai motor, lalu lintas jangan dilanggar, teman berdua. Dan aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Dan keep stay tune di Brodo FM, teman terbaik kamu.